Ayo kita gaspol Maya ya, 98 Maya berani beda berani gaya der. Ah, udah masuk interval kedua Joget Morena Sobat Maya. Di interval kedua saatnya Santika bakal warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung. Halo, selamat pagi yang sudah menyapa Santika lewat WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877 7080 9898. Nanti Santika bakal sapa balik dirimu ya. Dan tentunya Sobat Maya juga bisa dengerin Radio Maya melalui siaran streaming di 98mayafm.com atau radiojabar.id. Gaspol.

0: Aspoldon boleh.
1: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting.
4: Maya FM.
5: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, gokeun barudak.

0: 89.8 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar B.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya. Maya.

Kalau memang jodoh pasti ketemu tuh Sobat Maya. Ya kalau dua orang ditakdirkan bersama ya harus bersama ya. Dari sudut bumi manapun ya mereka berasal pastinya ketemu juga tuh ya. Maupun yang ada di gunung, ada di lautan, akhirnya ketemu juga di piring kaleng. Selamat pagi Sobat Maya yang sudah menyapa Santika nih lewat WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung. Langsung kita mau ke orang kemana ya teh? Kaledeng heula cenahnya. Soalnya wayah kita suka siap-siap mau berangkat beraktivitas. Nah, Teh Imas jua di Ledeng. Selamat pagi Teh Ije Stefani. Orang Ledeng mah cenah mancok terus. Nuhun pisan Teh Imas ya. Salam cintanya buat Sobat Maya semuanya aja. Pade Bokir mie ayam 28 Lembang ya naik sakedik urang ka Lembang ya. Di Ledeng. Jalan mana? Jalan Kacihideung atau lurus wae lah ka Setia Budi atas gitu ya. Aduh, ya ada Pade Bokir mie ayam 28 Lembang yang juga selalu stay nih ya. Sambil beres-beres kalau jam segemanya jam segini Maya. Oke, masih beberes sang atau wilujeng ngalempeng-lempeng ke mie. Daun pisan pade bokir ya. Ada lumpat deh cenam pade nguriling hela ya tehnya kepada larang. Ada Bunda Lilis nih yang sudah stay nih ya. Terima kasih banyak Bunda Lilis yang selalu setia dengerin Joget Morena nih. Selalu hadir di gelaran Joget Morena. Salam cintanya buat Santika duluan. Selamat bertugas. Sehat selalu. Amin. Nuhun pisan Bunda Lilis di Padalarang. Terus juga buat Wagon, Renbas, Amti Bara juga Adam Linggar ya. Buat Ceng Dudu juga Agus Oce, Bungsu Cikaputihan, Agus Cianjur. Buat Pak Kosasi, Teh Mimin, GM. Buat Teh Nani Memori juga buat Teh Neis, Teh Imas Jua juga buat Teh Tatin. Buat Mamah Dini, buat Mamah Nur ya. Buat Mamah Vita dan juga buat semua Sobat Maya aja. Spesialnya mah buat siapa nih? Keluarga besar Besan di Gunung Halu, Bapak Wawan Sanusi dan juga Ibu Kokom serta cucu tersayang. Semoga sehat selalu semuanya. Amin. Nuhun pisan Bunda Lilis di kawasan Padalarang ya. Teh Nani Memori di kawasan Cicaheum juga terima kasih banyak. Salam cintanya buat Sobat Maya semuanya aja yang selalu setia dengerin Joget Morena ya. Pokoknya nama spesialnya buat Santika wenehnya. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Amin. Ya Allah. Nuhun pisan. Ah.

0: galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus.
1: Gimana dong?
0: Save nomor Maya aja deh. 08-77-70-80-9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya FM.

0: 98.8 MyFM.com. 98 MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Rupi.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian

0: 89.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Remti.
2: Maya FM.
3: Facebook Maya FM.
4: At 98 Maya FM Bandung.
5: Maya FM.
6: Sampurasun, wargi kaya ah Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

ke-1. Semoga Persib Bandung selalu menjadi ranking ke-1 ya. Aduh, inilah harapan semua bobotoh ya. Tidak hanya di kancah Asia, tapi juga di wilayah domestik juganya. Persib Bandung kahiji deui. Amin. Sekarang ini memang masih jeda ya Persib Bandung untuk berlaga lagi nih Sobat Maya. Tapi nanti di laga perdana di ajang ASEAN Club Championship atau ACC ya 2026-2027, ini Persib Bandung akan tur ke mana ini, Thailand ya. Wow. Ya, ini bek muda Persib Bandung Ikhwan Ali Tanamal ini menegaskan kalau kesiapan timnya menjelang laga perdana di ajang ASEAN Club Championship atau Sopi Cup di kancah tingkat regional ya. Ini ASEAN Club Championship atau dikenal sebagai Sopi Cup ya, adalah kompetisi resmi sepak bola antar klub tingkat regional di kawasan Asia Tenggara. Diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF ya, dan didukung juga oleh AFC serta FIFA nih Sobat Maya. Ya, turnamen ini diikuti oleh klub-klub juara liga domestik dan runner up atau juara piala dari negara-negara anggota AFF ya. Ya, skuad Maung Bandung dijadwalkan bertandang ke markas klub raksasa Thailand Port FC pada Rabu 8 Oktober 2026 mendatang nih Sobat Maya. Ya, menghadapi klub papan atas Thailand tersebut, Tanamal mengakui kalau Port FC ini merupakan lawan yang sangat tangguh ya. Ya, tapi modal positif usai memetik kemenangan 1-2 atas Persijap Jepara di kompetisi domestik yang membuat kepercayaan diri para pemain Maung Bandung berada di tingkat tertinggi nih Sobat Maya. Ya, ini musim ini menjadi momen istimewa tentunya bagi Tanamal ya, setelah bergabung bersama skuad Pangeran Biru. Pemain muda tersebut langsung mencatatkan debut atmosfer sepak bola internasional saat Persib berhasil menumbangkan FC Seoul 1-0 ya di ajang AFC Champions League 2 atau ACL 2 di Korea Selatan. Sekarang ini Persib yang bertanding di 4 kompetisi sekaligus ya musim ini. Ya, Indonesia Super League, ya ACL 2, ya Sopi Cup, kemudian juga League Cup ya. Ini juga kembali memfokuskan konsentrasi penuh ke pentas regional. Rombongan Persib rencananya bakal bertolak ke Thailand ya pada 5 Oktober mendatang nih. Wah, Cup Kun Cup, Sawadi Cup ya. Ya nih, mengenai target ya, pemain yang beroperasi di lini pertahanan ini berharap kembali mendapatkan kepercayaan diri pelatih untuk turun mengawal benteng Persib sejak menit awal ya. Ya, Tanamal pun juga meminta dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Bandung ya, bobotoh ya, agar langkah Persib di laga perdana Sopi Cup berjalan mulus. Pastinya dong, pokoknya mah lahnya we will stay behind you lah ya, Persib Bandungku oh ya. Ya, kalau diberi kepercayaan lagi sama pelatih, katanya sih bakal dikasih 100 akan kasih 100% nih, pokoknya mah all out lah untuk Persib Bandung nih Sobat Maya.

0: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.

0: 01 14 42 42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti
0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Cie-cie, suka dicie-ciein gak sih? Tapi barijeng kitanya ke seneng gitu ya. Terima kasih banyak Sobat Maya, masih selalu setia dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani kaya. Dan udah masuk interval ketiga Joget Morena nih Sobat Maya. Sampai jam 9, Santika temenin Sobat Maya dan Hanupi Saturnuhun Pisan yang sudah gabung di 087770809898. Sobat Maya juga bisa dengerin Radio Maya FM melalui siaran streaming di 98mayafm.com dan juga di radiojabar.id.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
4: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
5: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
1: 98 Maya FM.
0: Facebook Maya FM
2: @98 Maya FM Bandung.
6: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.

Tiada lagi radio yang paling dipikat cinta ku Sobat Maya, ya Iwalti Maya FM. Hanupi satu nuhun pisan Sobat Maya, masih gabung dong di Joget Morena bareng sama Santika ya. Edisi Selasa semakin luar biasa 29 September 2026 nih Sobat Maya. Sampai jam 9 aja ya. Nuhun pisan ah Sobat Maya yang sudah menyapa Santika lagi nih, warna-wiri lagi di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877 7080 9898 ya. Sobat Maya juga bisa nge-follow media sosialnya Radio Maya FM di Facebook ataupun juga Instagram, di TikTok ataupun juga YouTube ya, ke @98mayafmbandung. Sobat Maya juga bisa dengerin siaran Radio Maya FM melalui siaran streaming di 98mayafm.com atau di radiojabar.id ya. Kantun diklik ke Mamang Google, nah langsung muncul ya. Nunggu konfirmasi di nanti dikonfirmasi sama adminnya, oke? Okay? Daftar heula ya. Oke, okay, dikonfirm ya ku adminna, oke? Okay? Ya, terima kasih banyak nih Sobat Maya yang sudah gabung ya. Yang lagi dengerin lewat streamingnya 98mayafm.com ataupun juga lewat radiojabar.id. Nuhun pisan sudah pilih Radio Maya FM, sudah dengerin 98 Maya FM Bandung ya. Yang lagi di jalan juga, yang lagi ada di luar belahan kota Bandung juga, selamat pagi, selamat bergabung di Joget Morena bareng sama Santika nih Sobat Maya. Oke, okay. Santika mau sapa lagi nih Sobat Maya yang sudah gabung di 0877 7080 9898.

0: Joget Morena Derah.
1: Bungsu Cikaputihan, selamat pagi. Beli pepaya sama semangka, pakai batik gambar penguin. Hari Selasa ada Santika yang cantik dan ngangenin. Alright. Terima kasih banyak Bungsu Cikaputihan. Salam cintanya buat Kuru Maya FM duluan. Terima kasih banyak buat Mama Shanda, buat Kang Alam Bolum, juga Teh Dian, Teh Ije Stefani, juga Kang Diansyah Cicadas ya. Buat Mama Dini, Mama Dina, juga Mang Nanar Gunung Asupan, buat Kang Jajang Jala, Kang Amtibara, juga Teh Tatin Supriyatin bareng sama Api Ainya, buat Lima Nurdin juga. Pokoknya buat semua Sobat Maya aja, super cintanya buat para pejuang Kasbon. Jangan lupa cenas kudu balalager ka bosna tehnya. Nuhun pisan Bungsu ya. Ada Solihin Manyos dari kawasan Majalaya nih, sapanya mah buat Mas Muklis, Mustafa Wagiman, Saimun, juga Bunda Ros, buat Teh Asih dan semua Sobat Maya FM aja. Spesialnya buat Santika aja, nuhun pisan Mas Solihin Manyos ya. Assalamualaikum Teh Santika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kawasan mana nih ya? Selamat pagi orang Cukang Haur. Aduh, Selasa semakin luar biasa. Teh Ani Cukang Haur mancok terus ya. Sapanya mah buat Sobat Maya semuanya aja. Balad Ngariung di Babakan Raung Indah, keluarga di Geger Kalong juga, keluarga Maoni sama Waidi di Pamecilan Lembang, yang selalu stay di gelaran Joget Morena. Nuhun pisan ya. Spesialnya mah katanya buat si cantik Teh Tami. Terima kasih banyak hadiahnya, moga rezekinya tambah berkah, amin. Buat A Firman juga, semoga lomba di mana ya Teh, gua karena di Jember. Waduh, menuju ngadangukeun streaming A Firman ya, semoga lancar jadi juara deuinya. Super cintanya mah buat Santika aja yang lagi bertugas. Terima kasih banyak ya buat keluarga dan juga buat all crew Maya FM. Nuhun ya. Ada Akvan Ferry Listianto, Taman Giri, Mukti Barat 2, Tlogosari Kulon. Terima kasih banyak sudah gabung ya. Ketemuan Santika juga sama siapa nih? Ada Kang Alam Bolom, suka makar Lembang, hadir selalu di Joget Morena. Hanupi Saturnun Pisan. Kata-kata hari ini apa? Tetap semangat, jangan putus asa, karena putus asa kita tidak akan semangat. Pertama siga kieu deui, siga anu hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Siga kitu deui. Salam cintanya buat yang lagi siaran duluan. Nuhun pisan ya Kang Am Bolem, suka mekar Lembang ya, tapi hade pisan ya kata-kata nanya. Buat siapa lagi nih Teh? Buat sapanya mah buat Agus Oce, Mas Jua, Cepi Sandria, buat Mama Dini, Mama Dina juga Diansyah, buat Mang Nanar Gunung Asepan ya, buat Kang Wagon, terus juga buat Mas Teguh, buat Teh Nuis juga, Mama Nur, Mama Shanda Caroline, Febri Acu juga, Mama Keisha ya, buat Teh Tatin, Api Ayi juga, pokoknya Mas Sadayana, Sobat Maya sealam dunia. Welah ya, spesialnya mah Kanggo Tilas Kabogohwe, cina nu panggelis nanaya di bumi ya. Hayo tuh ajak kabogohna ya, ajak mantan kabogohna tumpak helikopter ya. Mereka mana? Kapadang, hayo tuh. Tetap terus pantengin Joget Morena di mana? Di Dewa Derah.

0: joget morena der Anda sedang menyimak 98 Paya FM Bandung, berani beda, berani gaya der
1: Saatnya sedang menyimak Nupar Bing.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Pokoknya kamu milikku lah ya. Tiada lain dan tiada bukan ya, Sobat Maya memilikku ceritanya. Sama kamu aja bukan namanya. Sama kamu aja Sobat Maya. Terima kasih banyak Sobat Maya yang masih setia dengerin Joget Morena nih, yang masih gabung, yang lewat streaming juga di 98mayafm.com. Halo selamat pagi. Atau juga ada yang lewat radiojabar.id ya, pilih Aya Radio Maya di dia ya. Nuhun pisan ah ya. Selamat pagi Santika buat siapa nih, ada Kang Febri Acu di kawasan Banjaran Sindang Panon. Mau pantun dulu Santika boleh? Ke Parigi bawa kardus, Pak Makmun mau main bola. Pagi-pagi udah gagal fokus, lihat senyum manis sang idola. Asik. Salam cintanya mah buat Sobat Maya semuanya aja dari A sampai Z ya. Spesialnya mah buat penyiar idola para remaja aja ya, Santika Sari Sumantri teh aja. Nih komplit pisan nih nyebutkeun naminanya. Nuhun pisan Kang Febri Acu di Banjaran Sindang Panon. Selamat pagi Bapak Sensen di Citapen, Bapak Koswara teh ya, ieu teh nya. Assalamualaikum Cete Santika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sensen Citapen hadir pokoknya mah unggal dinten ya. Luar biasa ya, kade tong lalawara ya, ka orang Citapen mahnya. Tulangna bisi dilempengkeun. Bapak Sensen, nuhun pisan Bapak Sensen ya. Oke. Teh Tatin Manoko Lembang juga lagi nyimak Santika. Nuhun pisan, salam cintanya buat Sobat Maya semuanya aja. Dikumin, pokoknya mah ya. Spesialnya mah buat penyiar idola, welah ya, idola para remaja, remaja masa kini dan remaja vintage. Nuhun pisan Teh Tatin Manoko Lembang, sehat selalu ya. Oke. Selamat pagi juga Mang Nanar Gunung Asepan. Nuhun pisan Abah Nanar ya nya. Pokoknya mah cina mau sapa-sapa oh, boleh atuh. Salam cinta buat siapa tuh Abah Nanar? Buat Teh Satika duluan katanya. Nuhun pisan buat Teh Nado, buat Teh Is Isar ya, buat Teh Sri Amalia, Teh Nuis, Teh Nia Banjaran, juga Teh Mimin GM, Teh Itakuya, juga Teh Imas Jua, Teh Dian, Teh Santi Oge nya. Terus juga buat Teh Titin Supriyatin, Teh Tatin Supriyatin panginten nih. Teh Marni, oke Teh Rindu ya. Pokoknya mah buat semua Sobat Maya aja, spesialnya buat istri tercinta, buat anak-anak dan juga cucu tersayang. Nuhun pisan Abah Nanar di Gunung Asupan. Ketemuan Santika sama Kang Lukman Baros, hadir Santika. Kang Lukman Pasar Baros Tea ihnya, salam cintanya buat Nenek Putri Kang Ius di Sukajadi, buat Teh Nado juga Andin ya, buat Umi Lila, Teh Imas Jual Ledeng, buat Kang Deden Cipteng juga, buat Kang Wagon, Ari Prabon juga Jajang Jala, Kang Mansyur, pokoknya mau buat semua Sobat Maya tanpa terkecuali. Cenah sok, tang ada racung ya. Terima kasih banyak pokoknya sama Radio Maya, berani beda berani gaya. Der ah, nuhun pisan ya buat Kang Lukman Pasar Baros ya.

bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com. Telepon 02270808361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

Waktunya mau menuju ke pukul 9 pagi nih Sobat Maya. Terima kasih banyak yang sudah gabung ya. Aku belum disapa Santika, ngara racung. Kang Abo Metal, cowok menolak tampan di sisi Citarum ya. Aduh, kumaha tuh ieu teh. Sabar ya, saya lagi siaran ya. Aduh, di sektor 7 Sukamukti Kang Abo Metal ya. Mencit naon ieu teh? Mencit meri dina rakit cenah carangka wada bakatu lain nyeri ku panyakit santikana dikawin batur. Karunya teuingnya kapi haluannya. Salam cintanya buat Mas Jua Lambolem, Agus Oce juga, Wahdini, Wahdina, Wanis juga, Mas Yanda, Kang Wagon, Ibu Mega Utami juga, Jajang Rusmana ya. Buat Cepi Sandria, Jidan Batim juga, Ani Indriani, Teh Tatin, Mama Keisha juga, Jeng Roro. Buat Ukin Rolling juga, spesialnya buat diriku aja yang lagi sedih karena Timnas tidak bisa mengalahkan Upin Ipin. Buat Santika Manu Macan, manis dan cantik kan Upi, saturun pisan ya. Buat Kang Abo Metal keun we atungke di ubaran ku Persi Bandung sugan menangnya di Thailand ya. Kang Adam Linggahara Sayati, Wilujeng Enjing, salam cintanya membuat Teh Nado, Umi Lila, Teh Oom, Nenek Putri juga, Kang Ius, Kang Wagon 98, Teh Nani Memori juga, Teh Imas juga. Buat Jajang Jala, Kang Agus Oce, buat Kang Amtibara juga, Kinep Kircon, Mang Nanar, Gunung Asepan juga ya. Pokoknya buat semua Sobat Maya aja, spesialnya buat Santika bareng keluarga tercinta. Terima kasih banyak. Kang Rahmat Cijambe juga selamat pagi. Terima kasih banyak sudah bergabung di Joget Morena. Salam cintanya buat Enci Santika, Cina sama Dede Ratu, spesialnya buat Azrili Sitiliani yang ada di Majenang. Rahmat naon ieu teh? Oke. Buat naon ieu teh? Kela. Jalan-jalan ke Radio Maya. Assalamualaikum Enci Santika yang cantik. Cina. Naon ieu Kong? Lain atuh eta mah engke deui nya. Gong si Pacai mah engke deui. Lami keneh. Aduh, Muhammad Satria Aisyakal juga terima kasih banyak ya. Pokok nama gabung sana di Joget Morena. Terima kasih Hanupi Saturnun Pisan yang sudah bergabung di 98 Maya FM Bandung maupun juga yang lewat streaming di 98mayafm.com atau juga yang lewat radiojabar.id ya. Santika pamit waktunya sudah mepet banget ke pukul 9. Terima kasih banyak. Next nanti kita ketemu lagi di Joget Morena ya. Santika pamit, salam cinta buat semua. Everyday I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nupar Enting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nupar Enting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab. Sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya, Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ardo Parti.
1: Waduh, kebetulan ya mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih, Mas. Terima kasih loh, Mas ya, informasinya. Permisi, Mas.
2: Ya. Eh, Pak, tahu enggak tempatnya di mana?
1: Oh, iya, Pak. Saya lupa. Itu tempatnya di mana, Pak ya?
2: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
3: Maya FM.
4: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 02604178 53, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: 新聞業は何やったかい。
1: Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
4: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
3: Maya FM
5: 98, Maya FM.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Maya FM.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya, Sobat Maya simak, nukar penting.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
5: Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Maya FM.

0: 94.5
1: My FM.
2: Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877 708 0998, dan di 5441 39 28. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Wisnu Parti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
2: Maya FM.
0: Add Facebook Maya FM. Add 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM. Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Maya FM 98.
3: Maya FM.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
3: 98. Maya FM.
4: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Simak, nuker ding. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di

0: Maya FM.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM 98 Maya FM.

0: Gaspoldon Bolé.
1: Maya FM. Sembilan delapan Maya FM.
2: Saatnya sobat Maya simak Nukar Ting.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
1: Maya FM.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Hai Sobat Maya, Meli Jamil hadir ya menemani Sobat Maya di edisi Dangdut Asik di tanggal 29 September 2026. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik. Berani beda, berani gaya, derah.

0: My FM. 98 My FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggala Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. 98 Sobat Maya simak, Nuparenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan. Maya FM.

98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Hai, selamat siang Sobat Maya. Siang hari ini mah gak terlalu panas ya, terlalu haredang, tidak terlalu mentrang, tidak tepati ngebul ya. Alhamdulillah dah kemarin malam ya dikasih hujan besar ya, berkah buat suasana.

ya. Yang dimana kalau misalnya udah dikasih hujan setelah kemarau yang cukup panjang ya, Sobat Maya, kebul di mana-mana gitu. Terus tiba-tiba dikasih hujan satu hari gitu kan, kayak aduh, kayak masya Allah akhirnya. Tepati panas, tepati haredang, tepati ngebul pang-pang namanya ya. Bener gak sih? Dan tentunya ini udah mulai kelihatan rada-rada mendung juga ya, Sobat Maya. Apakah mau hujan lagi turun gitu ya? Gak tahu juga sih ya. Ay, yang lagi mantengin di 98myfm.com ataupun di radiojabar.id dan di radio PRSSNI Jabar.net. Terima kasih banyak ya. Yang lagi mantengin lewat frekuensi langsung 98 FM di radionya juga terima kasih banyak. Yang lagi follow, yang lagi buka-buka medsos, cus langsung atau follow yuk medsosnya Radio Maya di Facebook, Instagram, TikTok maupun YouTube-nya di @98myfm Bandung ya. Dan Meli, apa kabar? Alhamdulillah sayangku, Meli Jamil sehat ya. Kita ketemuan dulu sama sobat yang sudah hadir di WhatsApp yuk. Langsung aja yang mau request, mau salam-salam di WhatsApp-nya Radio Maya, Meli Jamil tunggu ya di 087 7080 9898. Selamat siang buat Bungsu Cikaputihan yang pengen request lagunya dari Lesti ya. Mau kirim salamnya buat Teh Mel-Mel duluan aja, buat Mama Sanda, Kang Alan Bolam, Teh Dian, Teh Iju Stefani, Kang Diansa Cicadas, Maudini, Mama Dinanya, Mang Nanar Gunung Asepan, Teh Kang Jejang Jalak, Amtibara, Teh Tatin, Supriyatin, Api Ai, Lima Nurdin, kum buat Sobat Maya aja, supernya buat Bungsu yang lagi istirahat. Wilujeng istirahat ya Bungsu ya. Teh Meli makan siang pakai apa hari ini mah? Meli Jamil mah tema makan siangnya pakai cuangki. Sing lada ya. Meli Jamil suka pisang kalau misalnya cuangkinya teh ada tahu putihnya. Sobat Meli suka gak sih? Enak banget, seriusan ya. Di sanguan tuh ya iya atau biar wareg. Apa aja pan kalau siang hari mah ya. Ada soalnya ada asa bosen gak sih Sobat Maya ya, kan gak jauh-jauh dari perhayaman deh, ayam goreng, ayam bakar, tapi pulak baliknya ayam-ayaman deh. Asa pengen yang seger-seger gitu ya, cuangki aja deh kayaknya enak ya. Sobat Maya makan siang pakai apa? Hah? Ngabaso? Atau apa? Oh, ada yang lagi makan bala-bala goreng, tahu, makan gorengannya. Ayo no make baso tahu, ayo no make batagor, rupa-rupa. Pokoknya mah yang penting mah kenyang, bener ya Sobat Maya ya. Kalau misalnya jam istirahat kayak gini mah makan pakai apa aja rasanya nikmat gitu ya, karena capek habis kerja kan ya. Jadi makan apapun gitu terasa kayak enak-enak aja ya, bener enggak? Heeh. Kok soalnya kalau misalnya tentang bergizi atau enggaknya mah nanti we Teh Mel di rumah. Yang penting mah kenyang nomor satu. Iya juga sih, bener juga ya. Tapi kalau bisa sih 4 sehat 5 sempurna ya, 6 miliar. Jadi kadang kalau kita makan sih kadang memang ya Sobat Mei, yang penting asal kenyang aja, asal kenyang gitu ya, gizinya gizinya ada atau enggak mah nomor sekian. Tapi ya harus diperhatikan juga ya Sobat Mei. Tapi kalau misalnya ada di rumah harus ya, ya minimal mah karbonnya, protein ya, baik itu protein hewani atau protein nabati juga it's okay, enggak apa-apa ya. Ada karbonnya, ada proteinnya, ada seratnya gitu kan, itu harus dipenuhi ya Sobat Maya ya. Teh Meli Rahmat Cijambe pengen request lagunya Pepe apa? Boleh, Gadis Kalimantan ya, Gadis Manis Kalimantan. Boleh. Mau salamnya buat Teh Meli Jamil, buat Mas Teddy Bocil, Demi, ada Samian Konsep, Mas Kosim ya. Buat Tena Dodolar, Wauci, Kang Mansur, Wan Agusma juga ya. Spesialnya buat Air yang ada di Majenang. Okay. Mang Nanar Gunung Asepan, apa kabar Mang Nanar? Ya lagi stay tune di 98 Maya FM yang masih selalu setia bersama foto profilnya cucu tercinta. Ayo nama diganti foto profilnya berdua. Waktu itu mah sendirian. Ayo nama Masya Allah diajak selfie. Tapi bener sih ya, satu kebahagiaan ya. Kalau dulu menyandang status sebagai orang tua ya, dipanggil mama, papa, ayah, ibu atau apapun itu sebutannya sama anak kita ya. Terus tiba-tiba berganti menjadi panggilannya nenek atau kakek, abah atau apapun itu ya kan. Ada rasa bahagia ya. Semoga selalu disehatkan, dipanjangkan umurnya ya.
Abang Nana di Gunung Asepan, Teh Mel, ah, mau langsung kirim salam aja buat Teh Meli duluan, buat Abang Galemung, Mas Lukman, Mas Leo Senarto, Mas Ontel Irma, Mas Sunar Boy, Pak Cecep, Zainal Aris, Umi Onopi, Umi Nancy, Bu Mega, Bunda Susan, Bunda Tati, Bunda Alika, Umi Win, Api Ai, pokoknya sobat semuanya ya. Sobat Maya lagi pada mantengin dangdut asik. Spesial buat istriku sama anak-anakku juga cucuku tersayang. Hanopis, Teh Meli, pokoknya mah berani beda, berani gaya, derah.

0: Terima kasih loh Mas yo, informasinya. Permisi Mas.
1: Ya ya ya. Hei Pak, Pak, tahu ndak tempatnya di mana?
0: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya Mas ya informasinya.
1: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting.
4: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri, SMK Bandung Utara. Paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 02254227740. Fax 02254177692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM
5: 98, Maya FM

Nasi Padang menjadi salah satu makanan yang aman banget kita makan ya Sobat Maya. Dalam artian kayaknya semua lidah cocok ya kalau dikasih nasi Padang, benar gak sih? Apalagi lauk pauknya yang berbagai macam, banyak dan enak-enak semua. Sambil dengerin dangdut asik dimakan siangnya, ada jadi goyang nasi Padang ya. Sobat Maya, nanti manajernya bakal menyapa lagi di WhatsAppnya Radio Maya. Tapi sebelumnya tepat di jam 1 kita akan menyimak terlebih dahulu informasi. Ada berita Jabar Now edisi hari Selasa 29 September 2026. Stay tune terus, Derah.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Pelaku melancarkan aksi kejahatannya dengan modus operasi yang terstruktur, memanfaatkan kunci palsu untuk merusak dan melumpuhkan
3: anggaran kematian yang besarnya 42 juta, hanya diberikan 12 juta.
4: Jabar Now edisi Selasa 29 September diantaranya mengenai buntut temuan ombudsman, 5 pejabat lapas dinonaktifkan. Diduga potong santunan kematian, warga segel kantor desa di Cianjur tuntut kades mundur. Kebakaran lahan area rumah sakit Sidawangi Cirebon bikin panik petugas rumah sakit dan pasien. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan 5 pejabat struktural lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Langkah itu diambil untuk memperlancar pemeriksaan internal setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak pada 23 September 2026. 5 pejabat yang dinonaktifkan terdiri atas Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Kepala Seksi Binadik, Kepala Seksi Kamtip, dan Kepala Urusan Umum.
5: Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rudi Setiawan menyebut pemeriksaan dilakukan menyusul sidak Ombudsman RI pada 23 September 2026. Ombudsman RI sebelumnya menemukan sejumlah hunian di area lapas dengan fasilitas yang diduga tidak semestinya, di antaranya ruang tamu, televisi, kulkas, dan meja makan.
6: Apa yang dipublish seluruhnya itu kami semua menjadikan masukan. Ini foto siapa dan kemana fotonya itu pun sudah kita cari, Sar. Kenapa kok bisa ada foto di sini? Karena saya sudah melihat itu ada SK-nya rumah itu, rumah dinas itu. Tapi kok bisa ada foto orang lain?
5: Pemeriksaan internal kini mendalami keterangan warga binaan dan pegawai termasuk temuan terkait perbedaan kondisi di lapangan. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut terhadap pihak yang bertanggung jawab.
4: Warga menggeruduk dan menyegel kantor desa Muara Cikadu, Sindang Barang, Cianjur, menuntut kepala desa mundur dari jabatannya. Protes dilakukan sebagai bentuk kekecewaan lantaran pemotongan.

0: Lingkungan minim pengawasan di wilayah Teluk Jambe, Nagasari, dan Lamaran. Aksi kejahatan para pelaku dilakukan pada waktu-waktu rawan, dominan pada dini hari hingga pagi hari antara pukul 3 hingga jelang jam 7 pagi. Menurut Ali, situasi lingkungan yang sepi dan kelengahan pemilik kendaraan dimanfaatkan para pelaku untuk mengeksekusi target secara cepat. Dalam beraksi, komplotan ini membekali diri dengan kunci astag, kunci letter T, tang potong, serta linggis untuk merusak sistem pengamanan motor secara cepat. Selain 7 motor hasil curian dan 1 motor operasional, polisi turut menyita seluruh peralatan kejahatan milik pelaku. Kini keempat tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, lonjakan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut kian mengkhawatirkan. Ruang instalasi gawat darurat IGD yang idealnya menampung 47 tempat tidur terpaksa harus menangani lebih dari 90 pasien.
2: Kondisi kritis ini memicu respons cepat dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Garut dalam rapat koordinasi bersama manajemen rumah sakit Senin 28 September. Ketua Komisi 4 DPRD Garut Asep Rahmat menegaskan, ketimpangan sarana membuat kenyamanan pasien terganggu meski pelayanan medis tetap berjalan. Sementara itu, anggota Komisi 4 Yuda Puja Turnawan menyoroti kesenjangan kapasitas tempat tidur di Garut yang idealnya membutuhkan 2.900 unit, serta mendesak pengadaan alat penanganan jantung, cath lab, agar pasien tidak perlu dirujuk ke Bandung. Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Dr. Slamet Garut Dr. Inge Andriani Heriawan membeberkan penambahan ruang rawat inap tidak bisa dilakukan secara instan karena terikat izin operasional. Pihaknya kini berfokus pada efisiensi perputaran tempat tidur atau bed turnover.
3: Pasien yang datang melebihi kapasitas sehingga kami harus berusaha keras untuk memberikan pelayanan yang seoptimal mungkin dalam kondisi yang ada. Kalau menambah ruangan itu tidak bisa serta-merta. Yang pertama adalah harus sesuai dengan izin operasional kami, yaitu 383. Kalau mau menambah itu berarti ruangannya memang harus ada, terus kelengkapannya harus ada dan izinnya juga harus ada. Sekarang lebih fokus ke bagaimana perputaran pasien itu bisa lebih cepat.
2: Strategi itu dieksekusi melalui penyediaan ruang transisi observasi awal, percepatan visit dokter di pagi hari, serta penyediaan ruang transit bagi pasien yang menunggu kepulangan agar tempat tidur bisa segera digunakan pasien lain. Selain pembenahan fasilitas, manajemen rumah sakit juga akan menggelar pelatihan service excellence bagi tenaga kesehatan guna meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih ramah dan humanis.
1: Kepanikan sejumlah petugas rumah sakit terjadi saat kebakaran lahan melanda area Rumah Sakit Sidawangi Kabupaten Cirebon Senin siang. Kobaran api yang muncul di beberapa titik membuat petugas kewalahan menjinakkan si jago merah yang terus meluas. Pihak rumah sakit pun panik dan sibuk mengevakuasi puluhan pasien dari dua ruangan yang terpapar asap kebakaran.
4: Kobaran api yang awalnya muncul di dua titik terus membesar dan merambat ke sejumlah titik lainnya. Banyaknya dahan kering, ditambah kencangnya hembusan angin, membuat api cepat meluas dan kepulan asap tebal menyelimuti area rumah sakit. Akibat kebakaran ini, petugas rumah sakit sibuk mengevakuasi pasien yang berada di dua ruangan, yakni ruang cempaka dan ruang dahlia. Secara estafet, petugas memindahkan puluhan pasien ke area depan rumah sakit yang tidak terpapar hawa panas dan kepulan asap. Pihak rumah sakit juga secara swadaya menyemprot air ke sejumlah area kering untuk mencegah api merambat semakin dekat ke ruang perawatan.
5: Kita sudah punya pola, punya alur hidran ya, kita optimalkan untuk bisa memadamkan. Namun ternyata di hari ini ada beberapa titik melebar banyak dan mungkin ditunjang oleh cuaca panas dan angin yang besar sehingga apinya membesar.
4: Sementara itu, petugas pemadam kebakaran yang mengerahkan 4 unit kendaraan langsung berjibaku memadamkan api yang tersebar di 3 titik. Selama hampir 2 jam, petugas berupaya meredam kebakaran api yang melumat lebih dari 2 hektar lahan milik rumah sakit. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api diduga dipicu gesekan ranting pohon akibat kuatnya hembusan angin.
6: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
7: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
6: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
7: Mengusung tema

0: transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa.
1: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
0: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
1: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Masyarakat Kota Bandung diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus influenza, khususnya influenza tipe A, dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Selain itu, segera ke layanan kesehatan apabila mengalami gejala flu.
3: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengimbau masyarakat tidak perlu panik karena penyakit tersebut dapat ditangani dengan baik dan tidak menyebabkan fatalitas seperti yang dikhawatirkan sebagian masyarakat. Terkait kekhawatiran masyarakat terhadap influenza tipe A yang belakangan ramai diperbincangkan, Sony memastikan penyakit tersebut terus dipantau oleh Kementerian Kesehatan melalui sistem surveillance influenza. Di Kota Bandung, pemantauan dilakukan melalui Puskesmas Padasuka yang menjadi lokasi sentinel pemeriksaan influenza. Sampel pasien dengan gejala flu diambil dan dikirim untuk diperiksa lebih lanjut sebagai bagian dari pemantauan perkembangan virus.
4: Itu adalah sentinel, influenza like illness. Setiap orang yang influenza datang ke Puskesmas Padasuka, itu akan diperiksa, di swab, seperti dulu kita COVID. Kemudian sampelnya akan dikirim ke Jakarta untuk dipastikan ini apakah influenza strain seperti apa. Yang data yang kita terima adalah influenza tipe A, kemudian tipe B, dan COVID. COVID mah nggak ada itu mah. Nah, untuk influenza tipe A, itu sudah endemis di Kota Bandung. Artinya, bertahun-tahun ada.
3: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, menegaskan bahwa influenza tipe A di Kota Bandung belum dikategorikan wabah luar biasa. Menurutnya ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi dalam penentuan wabah atau bukan dalam dunia kesehatan seluruh dunia. Vini menjelaskan jika dalam waktu satu pekan penyakit tersebut mencapai lebih dari 6.000 kasus, maka bisa dikatakan wabah luar biasa. Namun hingga saat ini, kasus influenza tipe A tersebut tetap perlu diwaspadai, tetapi tidak boleh panik.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Brutasse.
1: Maya Radio.
2: FM Bandung, berani beda berani gaya. Sobat Materi, kita sudah menyimak informasi Jabar Now Daily Siar hari ini. Balik lagi sama Meli Jamil ya, interval kedua ada yang mau on air, nanti Meli Jamil angkat. WhatsApp request salam-salam masih Meli Jamil buka ya. Stay tune terus, berani beda berani gaya, tetap di Dangdut Asik Derah.

0: FM. Sampurasun, wargi Kanya'a Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 98.

98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Hujan, Sobat Maya di Korea, Kopo Area, alhamdulillah hujan ya. Allah Masoi Banavian, semoga Allah mengirimkan hujan yang bermanfaat, hujan yang berkah, hujan yang mendatangkan segala macam kebaikan untuk kita semua, amin ya. Mungkin kalau misalnya kata Fitri Karlina, musim hujan, musim kawin itu artinya seperti ini, Sobat Maya, kan kalau hujan itu berkah ya. Menikah itu adalah ibadah ya kan. Terus biar orang nanti kalau misalnya mau hajatan ya kan, gegerohnya ada airnya banyak beren ya. Gitu beren ya. Aduh, musim hujan sebentar lagi datang. Eh tapi sebenarnya masih September kan ya. Ya, masih September kan. Udah tapi udah mulai pergantian ya Sobat Maya. Tapi ya mau musim hujan, mau musim kemarau, kita sama-sama syukuri aja. Yang paling penting mah Sobat Maya, kita selalu mengantisipasi berbagai macam hal kemungkinan terjadi ya. Kalau misalnya udah di musim pergantian-pergantian kayak sekarang gini ya Sobat Maya, yang paling utama adalah jaga kesehatan tubuh ya. Biasanya kalau misalnya dari tiba-tiba panas ekstrim, terus tiba-tiba hujan gitu dengan cuaca yang dingin atau suhu udara yang lembab gitu ya, biasanya imunitas kita, tubuh kita itu benar-benar diuji. Jadi yang paling penting adalah Sobat Maya jaga kesehatan tubuhnya. Pastikan Sobat Maya memenuhi cairan tubuhnya sesuai dengan standar ya, 2 liter per hari gitu minimal gitu ya. Makan teratur, tidur juga ya teratur. Yang paling penting sih sebenarnya dompet kandel sih ya. Kela naon hubungan? Iya itu. Pokoknya mah kalau selama di dompet masih kandel, masih aman persediaan, insyaallah jag-jag waringkas jiwa santika. Tapi bukan santika sari somantri, bukan ya. Aduh, kalau itu mah bisa dikondisikan ya, dikereya we lalaunan. Ah, tapi Sobat Maya kalau misalnya udah lagi hujan kayak sekarang gini Sobat Maya, salah katanya ya, salah satu doa yang diijabah adalah salah satunya ketika doa turun, ketika doa sedang turun hujan. Jadi jangan lupa Sobat Maya ya, yang lagi sekarang lagi mantengin 98 Maya FM sambil bawa kendaraan, sambil di tempat kerja atau lagi bersantai ya, selipkan sedikit doa, bukan sedikit ya, kalau bisa banyak sih ya. Ketika lagi turun hujan ya, semoga segala bentuk apapun hal yang Sobat Maya inginkan, Allah ijabah sesuai dengan waktu yang tepat ya. Kadang menurut kita pengennya lebih cepat, lebih baik gitu ya dikabulkan, tapi ternyata Allah punya rencana lebih baik mengabulkan di waktu yang tepat. Karena enggak ada yang tahu, Allahu a'lam bisawab ya. Lanjut lagi, Bari Jamil mau nyapa Sobat Maya yang sudah hadir di WhatsApp-nya lagi ya, di 877-708-0998. Temelia di Korea, hujan teh hujan sayang, alhamdulillah hujan badag ya, tiba-tiba wur, alhamdulillah ya. Jadi suasananya teh syahdu, tiris-tiris manja. Namun kertiris kieu mah Sobat Maya udah paling enaknya apa coba? Eci air teh hangat, terus makan gorengan bari siduru. Udah paling camik bener teh. Tapi nya siduru narek di mana? Kudu nagok dina hawu meureunnya. Sobat Maya di rumahnya ada yang masih punya hawu enggak sih? Hawu. Kalau di Indonesia apa ya? Kalau bahasa Indonesia apa sih? Tungku. Pokoknya mah kompor dari kayu bakar inti namanya. Kompor dari kayu bakar eta teh hawu bener. Lanjut lagi, Meling Jamil mau nyapa dulu, ada orang Cicaheum, si cantik teh Nani Memori ya, yang pengen request lagunya Bulan Separuhnya dari Lilis Karlinanya, sudah Meling Jamil play. Salamnya buat Sobat Maya yang selalu disetia dengerin dangdut asik. Buat teh Mel Jam, semoga sehat selalu, teteh happy terus ya, amin, makasih sayang. Teh Ani di Cukang Haur juga lagi manco di 98 Maya FM, yang pengen request lagunya Santai dari Bang Haji Roma Irama ya. Mau kirim salam buat Sobat Maya, Balad Ngedung di Bebakan Rong Indah, keluarga di Cukang Haur Sadayana, keluarga di Geger Kalong, keluarga Maoni Sarang Waidi di Pemacalan Lembang. Spesial buat si cantik, semangat kerjanya, super spesial kakak penyiar Radio Negeri Swe, Temeli Jamil. Wilajeng mancing tugas, teteh sehat selalu, banyak rezekinya. Thank you. Mama Widara tuh soka bibitanya ngirimkan foto lagi makan bakso, eta kemana sambal ejeng kecapna saos we hungkul gitu. Kurang sing lada, sing hasem, sing amis. Jadi mis dasem, amis lada hasem.
Mama Widara ditemani sama segelas sirup jeruk. Meni udah paling endulita ya. Lambung ih bener ya, kalau yang punya mah atau asam lambung mah sih memang tidak boleh terlalu makan yang pedas-pedas ya. Ya udah sing nikmat Mama Widara sayangku. Ya selamat makan siang ngabaso heula sayang asik. Ada lagi juga udah gabung bersama Meli Jamil, Ibu Intarti sayangku, si cantik dari kawasan mana? Orang mana ya Ibu Intarti dan Meli Jamil, lupa. Nah, Meli, Bunda Rita tersisih pengen lagunya di play. Siap. Musalamnya buat Teh Lili di luar sekolah, sehat selalu di, ya, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, sehat terus ya. Buat Mama Sanda ya, pokoknya buat Diansa, Kang Mansur, Pak Arihin, terus juga pokoknya mah buat Sobat Maya semuanya aja ya. Spesial buat apa ini? Spesial seperti kayaknya typo, nggak apa-apa sayang ya. Ada lagi juga yang udah gabung bersama Meli Jamil, Febri Acu, si pejuang cinta dari kawasan Banjaran Sindang Panon ya. Pengen request lagunya Terlena. Salamnya buat Sobat Maya semua, buat Neng Asi orang Cipatuja, buat nih orang cinta Asi Noro Aisy, anak-anak 98, buat Agus Oce, Jajang Galak, Satria Zalika, Lian Sang Inu, Cepi Sandria, Mansur Parihin ya, Azanal Aris, Mas Jua, Mama Dini, Mama Dina, Mama Sanda, Nado, Umilila Yang Dut, Kang Justian, Nenek Putri, pokoknya Sobat Maya semua. Spesial buat penyiar idola aja yang cantik. Thank you.

0: My FM. 98.8 My FM.
1: Saatnya Sobat Maya Simak Nuparti.
2: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.

0: 42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM

Simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Maya FM.

98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Semoga kita dijauhkan ya dari orang-orang yang suka tikung menikung ya. Kita nikungnya nikung kalau misalnya lagi di jalanan aja, lagi ada tikungan, belok gitu ya. Tapi kalau misalnya nikung-nikung yang memang jangan ya. Jangan, dijauhkan dari orang-orang yang suka tikung menikung ya. Apalagi ditikungin sama teman sendiri. Aduh, jangan deh. Di 2026 masa iya sih? Masih ada teman yang suka tikung menikung? Kang Abo Metal, cowok menolak kondusif di sisi Citarum. Lagi stay tune di 98 Maya FM nih. Oh. Kang Abo, pengen request lagunya Pacarku di Rauk Kalong. Sudah di play ya. Mau salam cinta buat sobat Maya aja semua, Tehmel. Buat Kang Alan Bola, Mimas Jua, Madini, Masanda, Nada Dolar, Ibu Mega, Agus Oce, Jejang Rusmana, Madina, Makaysia, Manis, Anin Riani, Jengroro, Cepisan Ria, Tetatin Api Ai, Mas Rasul, Jejeng Jalak. Spesial buat diriku yang lagi kecewa karena timnas draw. Ya bener ya, meni gemes kemarin nonton. Buat Teh Meli Jamil Tupis ya, terima kasih sama-sama. Lanjut lagi yang sudah gabung bersama Mel Jam. Tiba-tiba ada Kang Deden Ciparai Tengah, tiba-tiba hehe. Kenapa hehe? Apa Kang Deden? Deden Cipteng hadir, Teh Meli, semoga sehat selalu, amin, hatur nuhun. Mas No Pandawa Pasir Impun, ya bos baso ya, kalau lagi hujan-hujan gini mah udah paling enak nggak baso sobat Maya, cus, langsung ke Bakso Pandawa ya. Ini Mas No Pandawa Pasir Impun, selamat siang Teh Mel, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pokoknya mah Teh Mel, aku mah salamnya buat sobat Maya lagi pada dengerin dangdut asik, buat para pelanggan Bakso Pandawa, buat yang lagi siaran juga, spesial buat keluarga Pandawa aja. Makasih Teh, sehat selalu bersama keluarga, amin, hatur nuhun ya. Kang Adam Linggahara Sayati juga yang pengen request Teh Mel, boleh enggak? Boleh. Atuh Hitam Manis dari Imam S. Arifin, boleh. Mau kirim salamnya mah buat Teh Nado, Umi Lila, Teh Om, Nenek Putri, Kang Jus, itu ya, Kang Justian. Pak Kosasi, Teh Nani Memori, Wagon 98, Antibara, Jajang Jalak, Mawidara, Mang Nanar Gunung Asepan Teh. Spesial buat Teh Melwe, semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, amin ya. Miss Dasem Teh Mel. Udah paling bener Kang Deden ya. Karena hujan-hujan kia Miss Dasem, amin selada hasem. Ada lagi yang udah kamu bersama Meli Jamil, ada Kirena di Cimahi, terima kasih banyak cantik ya, lagi stay tune di 98 Maya FM. Ada juga Kang Dadang di Rancamanyar sama Mama Hadida ya, lagi manco di Radio Maya, hatur nuhun. Pokoknya sobat Maya yang masih selalu setia bersama 98 Maya FM, yang sekarang lagi pada ngiuhan, yang sekarang lagi bawa kendaraan, hati-hati bawa kendaraannya ya. Biasanya kalau hujan deras kayak sekarang gini mah sobat Maya, jarak pandang kita rendah ya, pendek ya. Jadi fokus dalam berkendara, hati-hati ya. Pokoknya tetap patuhi rambu lalu lintas, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Dihanetan dulu atau kalau hujan-hujan kayak gini mah cari cemilan kayaknya enak ya. Bawaannya sok-sok lapar gitu ya kan. Atau mungkin udah ijab istirahat sudah selesai ya, sudah berakhir ya. Selamat melanjutkan kembali pekerjaan ya sobat Maya ya. Sudah berakhir jam istirahatnya, selamat bekerja lagi. Ditemenin sama dangdut asik, oke? Okay?

98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Sobat Mei masih ditemui sama Meli Jamil sampai dengan jam 3 nanti. Tapi sebelumnya Meli Jamil mau ngasih tahu, tepat di jam 2 nanti kita akan menyimak kembali informasi. Ada berita kilas Bandung di edisi hari Selasa 29 September 2026. Stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya, derah.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung, yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Polisi dalami kasus reklame roboh terkena hujan deras dan angin. Faskes didorong tingkatkan pelayanan. Pemprov terus dorong angka stunting di Jawa Barat menurun. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Sebuah billboard berukuran besar roboh saat hujan deras disertai angin kencang di depan Polsek Lengkong, Jalan Buah Batu, Kota Bandung pada Senin petang kemarin. Insiden menyebabkan puing billboard menimpa tiga bangunan, yaitu warung, ruko, dan bengkel. Selain itu, satu unit mobil mengalami kerusakan dan satu sepeda motor terjepit di bawah reruntuhan. Sebanyak 4 orang sempat terjebak di lokasi, meski dipastikan tidak ada korban jiwa. Satu orang yang mengalami luka ringan akibat tergencet puing telah berhasil dievakuasi oleh damkar dan mendapat penanganan dari PMI. Dugaan sementara billboard yang terdiri dari sekitar 8 lapisan tersebut patah karena tidak kuat menahan hembusan angin kencang. Kapolsek Lengkong AKP Aldila Zuardi menduga lapisan papan reklame yang cukup banyak membuat angin tertahan sehingga memberikan tekanan terhadap struktur penyangga hingga akhirnya roboh. Selain itu, pihak kepolisian juga menyatakan akan mendalami aspek perawatan dari billboard tersebut.
2: Karena kami akan mendalami terkait dengan perawatan, karena kami lihat di lokasi juga billboard ini sudah berlapis-lapis sehingga mungkin menahan angin dan bangunannya sehingga roboh dan menimpa tiga bangunan, diantaranya ada warung, ruko, dan bengkel. Untuk korban tadi ada 4 orang yang terkunci di dalam, satu tergencet oleh material puing-puing di rumah, namun sudah berhasil dievakuasi oleh damkar dan diobati oleh pihak PMI.
1: DPRD Kota Bandung mendorong agar seluruh fasilitas kesehatan di Kota Bandung selalu meningkatkan pelayanannya ke masyarakat yang datang. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi usai memantau layanan kesehatan di RSUD Ujung Berung Kota Bandung menyusul meningkatnya jumlah pasien di sejumlah puskesmas dan rumah sakit di Kota Bandung. Asep menyatakan pelayanan harus ditingkatkan agar para pasien yang datang tidak menyampaikan keluhan apapun terutama tentang layanan. Selain itu, Asep juga mendorong agar BPJS Kesehatan menyampaikan sosialisasi mengenai penyakit yang tidak di-cover melalui layanan JKN.
3: Ya, saya ingin memastikan bahwa karena sekarang ini jumlah pasien agak meningkat nih di beberapa puskesmas dan rumah sakit, saya ingin memastikan bahwa di rumah sakit Ujung Berung ini juga keseimbangan ya antara jumlah rawat inap terutama dengan pasien. Dan tadi setelah dapat informasi, alhamdulillah sebetulnya manajemen pengelolaannya bagus, artinya jumlah yang nunggu di IGD, kemudian sistem rujukan, kemudian sistem pelayanan. Saya juga datang ke tempat di IGD, saya datang juga ke tempat rawat inap. Rata-rata mereka secara umum puas dalam memberikan dilayani oleh teman-teman di rumah sakit.
1: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan meminta pemerintah pusat segera mewujudkan sistem rujukan baru bagi pasien BPJS Kesehatan di seluruh Jawa Barat. Usai mendampingi Menteri Kesehatan RI dan BPJS Kesehatan di Kota Bandung dalam launching sistem rujukan baru peserta BPJS, Erwan berharap sistem rujukan tersebut tidak hanya diterapkan di Kota Bandung, tapi juga mencakup lebih dari 1.000 puskesmas yang ada di Jawa Barat. Dalam rujukan baru tersebut, pasien tidak harus datang berjenjang ke fasilitas kesehatan. Dari faskes tingkat pertama, pasien bisa langsung dirujuk ke rumah sakit yang kompeten dengan penyakit yang diderita.
4: Ya, kami dari pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Kementerian Kesehatan Indonesia dan juga BPJS Kesehatan atas inovasi-inovasi yang dikembangkan ini. Dan terima kasih Kota Bandung menjadikan lokus piloting untuk ketiga platform tadi. Tadi saya juga sampaikan, semoga ini bukan hanya di Kota Bandung saja, bisa kita kembangkan di seluruh kota-kota yang ada di Jawa Barat.
1: Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana memperbaiki dan membangun ulang rumah pemetik teh atau bedeng yang tidak layak huni di kawasan perkebunan teh menjadi kampung adat atau homestay berbasis pariwisata. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan bahwa tujuan membangun ulang rumah bedeng tersebut salah satunya untuk mengentaskan kemiskinan para pemetik teh dan meningkatkan taraf hidup mereka melalui tambahan penghasilan dari sektor pariwisata. Menurut Gubernur, untuk langkah awal perbaikan rumah-rumah bedeng akan dilakukan di kawasan Pangalengan, Malabar, dan Ciwidey dengan konsep mengubah bedeng-bedeng kumuh menjadi perkampungan bernuansa arsitektur Sunda atau kampung adat yang ditata lanskapnya agar menarik wisatawan.
5: Saya ketika melihat kebun teh mengalami perubahan, lahan disewakan, dibangun lahan bisnis-bisnis yang lain yang mengancar ekosistem kebun teh, maka sekuat tenaga saya merubah. Oleh Pemprov ditanamin teh. Orang yang nanam tehnya sampai nanti tehnya bisa dipetik digaji oleh kita tiap bulan. Ini adalah strategi menyelesaikan kemiskinan. Karena upah buruhnya murah. Dan strategi ini mereka dibiarkan miskin untuk apa? Agar mereka patuh. Saya ingin kepatuhan disebabkan oleh kesejahteraan. Tukang metik enteh itu kan miskin. Rumah-rumah bedengnya itu jeleknya luar biasa. Tapi kebun enteh datang pemodal baru. Bikin cottage, bikin kawasan wisata. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa bangun. Tahun depan akan saya masifkan seluruh rumah-rumah rakyat miskin yang ada di perkebunan Pangalengan, Malabar, Ciwidey semuanya. Saya akan bangunkan rumahnya. Dan mereka nanti dididik ke pariwisataan, rumah itu berubah jadi homestay.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya menekan angka stunting dan menargetkan tidak ada lagi kasus stunting baru. Angka prevalensi stunting di Jawa Barat yang tercatat terakhir mencapai 14,9% atau menurun drastis dibanding tahun sebelumnya. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, untuk menekan angka stunting perlu kerja kolaboratif dan kerja keras terus dilakukan bersama semua komponen, khususnya dalam hal asupan gizi bagi balita dan ibu hamil. Menurutnya, pemberian telur sebagai sumber protein hewani yang bergizi dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan balita dalam upaya menekan angka stunting. Oleh karena itu, pihaknya mendorong pengembangan komoditas ayam, baik pedaging maupun petelur, memiliki potensi luar biasa untuk menjawab persoalan kemiskinan dan angka stunting di Jawa Barat.
6: Prevalensi stunting Jawa Barat terakhir kita di angka 14,9% dan salah satu provinsi dengan prevalensi stunting terkecil padahal penduduknya terbesar. Ya, kita dorong penurunan satu tahun terakhir itu di angka 5,8%. Dari 21,7% ke 15,9%. Itu relatif istimewa, walaupun idealnya mah harus satu digit di bawah 10%. Jadi ruangnya masih terbuka untuk memproduksi telur, karena salah satu solusi stunting yang konkret pasihanwe ibu hamil dan murangkalih utamina usia 7-24 bulan, enom. Ibu hamil itu kasih 2 butir endog sapoe, berarti sabulan teh kirang langkung 4 kilo kali 30.000, 120.000.
1: PT PLN menyiapkan pengamanan kelistrikan secara berlapis untuk memastikan pasokan listrik selama digelarnya turnamen Viva Asian Cup 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung mulai 25 September hingga 5 Oktober 2026. Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Krisantus Setiawan, mengatakan pihaknya menyiagakan puluhan personel dengan didukung fasilitas teknik dan 2 unit genset selama rangkaian turnamen. Menurutnya, kesiapan tersebut merupakan bentuk komitmen PLN mendukung Jawa Barat sebagai tuan rumah berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional. Keandalan listrik menjadi salah satu elemen penting untuk memastikan seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung dengan lancar.
7: PLN siagakan 80 personil untuk mengawal pasokan listrik selama FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Keandalan listrik diperkuat 3 UGB, 5 UPS dan 2 genset dengan sistem zero downtime. Pengamanan berlapis ini disiapkan agar pertandingan berjalan lancar tanpa gangguan pasokan listrik hingga 5 Oktober.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

0: MyFM。
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. This is one DJ.

0: Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Meli Jamil tentunya masih hadir menemani Sobat Mei di edisi Dangdut Asik di hari Selasa 29 September 2026. Tiri Sobat Maya, aduh. Ini teh udah hampir semua wilayah di Bandung Raya gitu ya. Atau cuman sebagian aja. Sobat Maya cung, coba daerah mana aja yang hujan atau mungkin daerah mana aja yang belum hujan. Ih, Meli Jamil kepo ya. Tapi kalau ngelihat dari langit sih, kalau kelihatannya sih kayaknya hampir semua daerah di area Bandung Raya kayaknya ini pada hujan ya siang harinya ya. Tapi gak tahu juga sih, cuman kelihatannya nah asa paroroek ini teh langit-langit teh gitu ya. Mungkin ada yang belum hujan cung atau baru reda ya. Kalau di Korea sendiri ini baru reda Sobat Mai setelah hujan besar tadi ya. Alhamdulillah. Meli Jamil mau angkat line owner dulu yuk. Dua penelpon owner masuk ya di 0225441-3928. Sekali lagi masukkan dulu kode area 0225441-3928. Sekali lagi masukkan dulu kode area 022 kemudian 5441-3928. Penelpon pertama Meli Jamil ada siapa? Halo.
1: Halo.
0: Hai, Dangdut Asik.
1: Asiknya musik Dangdut Radio Maya bersama Teh Meli dan Nila yang sekarang menggagak.
0: Kang Mansur, apa kabar?
1: Agak serak sedikit deh.
0: Kang Mansur, ini sore yang hujan tidak?
1: Hujan, gak ngeser sedikit. Kayaknya hujannya rada alit.
0: Tapi tadi deras enggak?
1: Ya deras sedikit.
0: Deras ya? Oh, sore yang juga sama hujan ya.
1: Ya, ya sana juga hujan.
0: Hujan badak di Kopoma, alhamdulillah tapi baru reda sih sekarang ya. Ya udah gitu tuh ya. Mau request apa Kang Mansur atau mau dukung aja mau minta?
1: Cinta Merah Jambu, ayo kan
0: deh. Cinta Merah Jambu. Boleh, Cinta Merah Jambunya buat siapa?
1: Ya buat Teh Nado, buat Umi Lila, buat Ratu Engang,
0: siap.
1: Buat Teh J, Teh Ita Kuya, Teh Ani Indrani, Teh Yuyun, Mbak Inkarti, Mas Sanda, Madina, Madini, Kang Janca, Kang Jana Haris, Kang Deli Kelawan, Kang Cepi Santia, Kang Gajang Jalak, Kang Ali Oce.
0: Okay, buat siapa lagi?
1: Kang Kino, Kang Bungsu, Kang Lukman Tasebaros, terus Antibara Alam Bolem. Tadinya
0: siapa lagi atau semuanya aja ya?
1: Kedayaan Sobat Maya gitu.
0: Siap, spesialnya buat siapa?
1: Kang Getemilnya bareng Ayu Disna gitu.
0: Terima kasih. Jadi
1: sehat itu terasna gitu, terlantarkan segalanya di kampungnya di Cina. Terus tinggal kesehatan ngomongan dikitnya.
0: Amin, insya Allah. Makasih Kang Mansur ya.
1: Sama-sama.
0: Pilih radio.
1: Terima ya, mantap lagu-lagunya berbeda. Mereka yadar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Kang Mansur yang mengabarkan dari Soreang baru reda ya. Kang Deden Cipteng, Pemeli, Ciparai Tengah juga baru reda. Ibun, Mama Widara, Ibun teh daerah mana sih, kecamatan apa, Mbak Jamil lupa. Panas teteh di sini mah. Hah? Tidak hujan di sana, belum hujan atau udah reda jadi panas atau gimana? Atau belum hujan panas? Alah, nah di mana Ibun? Oh, itu tandanya enggak merata ya. Ada yang masih panas, ada yang baru hujan, ada yang baru reda ya. Lanjut lagi, ada siapa di belakang yang akan mengansur Parihen? Halo.
2: Assalamualaikum. Pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya berani kita, berani geber. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Umi Lila, how are you? Kemana?
2: Alhamdulillah bisa masuk. Baik-baik saja.
0: Kemana wae?
2: Ada itu teh yang nelpon teh Umi waktu tadi, terus waktu itu. Tapi Teh Meli langsung ngomong akunnya apa? Oh, berarti tahu.
0: Ente, eta teh ngeri berapa kali diangkat ngejengkang wae? Ih, ditutut-tutut apakah dirimu, apakah Nujaya?
2: Kayaknya mah belum nyangkut, udah diangkat seperti itu kayaknya.
0: Ya. Berkali-kali kok Meli Jamil diangkat tutut-tutut. Ah, udah wae enggak jadi angkat mah nih sebal. Ya udah tuh, sayangku dukung aja lagunya.
2: Iya dong.
0: Siap, mau kirim salam buat siapa?
2: Buat yang cantik jelita, sehat-sehat pulangnya, hati-hati ya, Beb.
0: Makasih, amin. Buat
2: Kang Mansur, hatur nuhun, Teh Hajana, Ante, Teratu Enga, Nindut, Kang Jajang Jala, Kang Jajang Rusmana, Febri Acu, Kang Yantah Kineo, lalu Nenek Nini, Nenek Putri, sama Ayus, Nindut, Teh Ije, lalu Kang Agus Oce, itu Mang Nono, terus Kang Antibara, itu teh Kang Adam, Abah Dadang, Kang Hasan, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Itu Kak, siapa teh? Kang Zainal Arif. Tadi aku udah ya.
0: Semuanya aja tuh ya, buat semua.
2: Semuanya. Siap. Aku susah, onernya nggak keangkat aja.
0: Spesialnya buat siapa sayang?
2: Buat pinggir pujian hatiku yang cantik jelita, hatur nuhun.
0: Sama-sama, pilih radio.
2: Pilih Maya Mantap, lagu-lagunya Berani Tidak Berani Gede. Assalamualaikum.

0: Aples Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus, Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: 98 Maya FM.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian.

0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Sumbang, Dupa Renting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ibut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus, info lebih lanjut klik di web.

1-412-42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utama tur, sarana menuju kesucian diri.

0: Demikianlah Sobat Maya, lupa henti.
1: Maya FM.
2: Maya FM. 98 Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Dari Dol Sumbang, teteh lamun lain teteh awewe nah. Katanya udah menemukan seseorang yang tepat. Kadang sobat maya ya, untuk menjadikan seseorang pelabuhan terakhir butuh proses yang panjang, butuh banyaknya drama yang bikin kita kadang capek gitu. Tapi kalau misalnya kita udah nemu orang yang tepat mah, gak pakai ABCDFG, langsung yakin, ayo gas ke KUA ya. Semoga sobat maya yang punya rencana untuk melangsungkan pernikahan di tahun ini ya, semoga semuanya dilancarkan, diberkahi, dilimpahkan rezekinya, bisa melewati berbagai macam ujian menuju pernikahan ya. Biasanya kalau misalnya udah yakin sama orang ya, karena menikah itu adalah ibadah terpanjang ya, menikah itu ibadah, biasanya kalau ibadah itu godaannya banyak. Semoga sobat maya bisa melewati berbagai macam cobaan itu bersama pasangan, saling berpegang teguh, saling menguatkan satu sama lain, sampai tercapai dengan tujuan yang sama, yaitu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin ya. Temel Ibun TK daerah Majalaya. Oh, Mama Widara tuh orang Majalaya. Nah, di sana mah panas di sini. Belum meren ya. Dari ke arah apa namanya? Baru dari meren, dari arah timur meren ya, ke barat gitu ya, baru nanti ke selatan mungkin gitu kali ya. Nggak tahu juga ya, tapi di daerah Majalaya tandanya masih panas sobat maya nih ya, mungkin emang hujannya nggak rata ya, baru sebagian area di Bandung Raya yang memang udah turun hujan di siang harinya ya. Dan tentunya sobat maya, Meli Jamil harus pamit dari ruang dengar. Terima kasih banyak yang udah request, yang udah salam-salam di WhatsAppnya Radio Maya di 087770809998 ataupun di line on airnya ya di 02254413928. Terima kasih banyak sayang. Hai Kang Justian, Nenek Putri, terima kasih banyak ya, lagi mancur di 98 Maya FM. Terus juga sobat Maya lagi mantengin Radio Maya di lewat streamingnya ya, di www.98mayafm.com ataupun di radiojabar.id. Terima kasih banyak. Jangan lupa follow bersama media sosial Radio Maya di Facebook, Instagram, TikTok maupun YouTube-nya di @98mayafmbandung. Nanti ketemu sama Meli Jamil insya Allah di hari Kamis ya, di jam yang sama, di jam 12 sampai dengan jam 3, dengan lagu-lagu dangdut asik lainnya. Dan tentunya sobat Maya, setelah dangdut asik jangan pindah frekuensi, lanjut di JJS 36 jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6. Yang suka lagu pop Indonesia terbaik pilihan, gabungnya di jalan-jalan sore 36. Arinda, lamun lain teteh awewena. Dan tentunya selamat siang juga buat sobat Meng baru saja bergabung bersama siaran 98 Maya FM. Yang lagi bawa kendaraan, hati-hati di jalan ya, tetap patuhi rambu lalu lintas, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Yang lagi bekerja, tetap jaga fisik dan kesehatannya. Yang lagi dagang, laris manis, Tanjung Kimpul, dagangan laris, duitnya ngumpul. Sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang sobat Maya semua. Sampai jumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 Maya FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya, dan bye-bye.

Halo, kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut? Pop Indonesia.

0: di sini aja di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM 98 Maya FM.
2: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
3: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar.

0: My FM 98 My FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar B
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
0: Maya FM 98 Maya FM.

www.98myfm.com 98 My FM 98 My FM

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

zum jungen Glauber. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: MyFM.
1: Saatnya Bebek Maya Sebab Nukar Ding.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa.

Selanjutnya, Sobat Maya simak 2 penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: SMA Nu Parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nu Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nu Parenting.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nu Parenting.
1: Maya FM.

0: Station di Global.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, goken barudak.
3: Maya FM

0: Surabaya FM.
1: Warga Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung. @98MayaFM Bandung. Maya FM Bandung.
4: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
5: My FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena Derah.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM.

Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung @98MayaFM Bandung Maya FM Bandung. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya FM.

0: Maya FM.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Sobat Maya simak, dupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Sin Límite Oba.
1: My FM 98.8
2: My FM

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya Seba Dupar Ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
3: 98 Maya FM.

Iya, pas banget ya, lagunya adalah Kangen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Maya. Alhamdulillah ya, sehari gak ketemu, tapi alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali di Titian Kenangan di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah sudah beberapa hari ini cuaca di kota Bandung diguyur sama yang namanya hujan. Ya, hujan ya, nggak siang, nggak sore, nggak malam, tapi mudah-mudahan hujannya hujan membawa berkah ya. Kesian nih orang-orang sudah mulai kekeringan, kekurangan air ya, itu akibat dari kemarau panjang. Tapi mudah-mudahan di daerah Sobat Maya aman-aman saja ya. Oke. Selamat malam semuanya. Seperti biasa, Titian Kenangan bareng Fitra Febrianti selama 3 jam ke depan sampai nanti pukul 21 ya. Selama 3 jam Sobat Maya bisa menikmati lagu-lagu Indonesia tahun 80 sampai 90-an ya. Dan seperti biasanya, Fitri mengundang Sobat Maya untuk yang namanya request lewat WhatsApp di 0877 7080 9898. Sudah berada di rumah kah Sobat Maya? Sudahlah ya, mudah-mudahan semuanya sudah ada di rumah dan bisa kumpul lagi sama keluarga. Oke, yuk langsung aja request lewat WhatsApp di 0877 7080 9898 ya. Atau telepon on air nanti di interval yang kedua di 544-13928. Oh iya, Fitri mengingatkan Sobat Maya yang berada di luar kota Bandung, di luar Jawa Barat, ya bisa mendengarkan Maya FM lewat streaming. Jadi gampang, tinggal download saja streaming www.98mayafm.com atau di www.radiojabar.id ya. Terus juga bisa juga melihat atau menikmati medsosnya Radio Maya lewat Facebook atau Instagram, TikTok atau YouTube di @98mayafmbandung.

0: 98 Maya FM.
1: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung jalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya, Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
4: Maya FM.
5: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau

0: setiap nomor online shop takut belanja terus.
1: Oh, gimana dong?
0: Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM,
3: Maya FM.
4: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Jelas lah ya, kalau kita kegigit sama yang namanya semut. Semut biarpun kecil, ih jahat banget. Makanya kita jangan mengganggu sama yang namanya semut ya. Tapi karena kita kesel, semut bikin jengkel ya, makanan kita yang ada manis-manisnya dikerubungin semut. Pokoknya ada makanan yang tersedia di meja, di piring, dikerubungin semut. Nah, itu yang bikin jengkel ya. Oke, selamat malam sekali lagi untuk Sobat Maya yang baru stay tune di 98 Maya FM. Ya, dan mudah-mudahan untuk Sobat Maya yang berada di perjalanan sekarang sudah sampai ke rumah dan bisa menikmati yang namanya titian kenangan ya. Oke, selamat malam semuanya. Yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang masih berada di tempat kerja tetap semangat menjalankan yang namanya aktivitas. Oke, ya. Ya sudahlah, dan terima kasih sekali lagi untuk Sobat Maya yang sudah request lewat WhatsApp di 0877 7080 9898. Terima kasih ya. Baik yang ada di Lampung Selatan, di Jambi, terus juga di negara Netherlands, terus teman Fitri yang saat ini sedang berada di Australia juga lagi mendengarkan lewat streaming ya. Streamingnya di, sekali lagi, di www.98mayafm.com atau di www.radiojabar.id. Itu dia. Jadi gak ada alasan, aduh sayangnya lagi ada di luar kota Bandung, aduh, banyak aduhnya aja pokoknya ya. Jangan aduh, langsung aja download ya streamingnya, www.98mayafm.com atau www.radiojabar.id.

0: Maya Event.
1: Ya, sobat Maya Sebab, no party.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Μάγια FM. Μάγια FM. Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Saatnya tetap Maya Simak, lupa penting.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 022-540-4625 atau melalui WhatsApp di 0822-471-1442 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
2: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
0: Maya FM.
2: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari

0: itu apalagi mas?
1: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
3: Maya FM.
4: Facebook Maya FM.
5: @98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
6: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, dan

Iya, 98 MyFM Bandung, berani beda berani gaya derah. Ya, sekali lagi terima kasih sekali lagi untuk Sobat Maya yang selalu setia ya di Titian Kenangan, hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21 ya. Kalau on air bareng Fitri Selasa, Kamis dan Sabtu ya. Yang sedang berjualan didoakan Sob Fitri jualannya lancar. Terus hasilnya pastilah menyenangkan. Untuk bapak-bapak keamanan yang sedang bertugas malam hari ini, selamat malam semuanya. Tetap boleh mendengarkan lagu-lagu di Maya FM, tapi tetap harus juga waspada di lingkungan sekitarnya, di tempat kerja, di perusahaan atau di rumah sakit ya. Kita kan nggak tahu ya yang namanya orang baik orang jahat, sekarang sama sih orang jahat seperti orang baik ya. Yuk ditunggu lagi WhatsApp-nya di 0877 7080 9898. Diana Nasution, kau bukan milikku, punya siapa atuh.

Iya, Sobat Meja, dulu kemana-mana. Kita sekarang sambil menantikan berkumandangnya azan Isya. Nanti kita teruskan kembali titian kenangan di interval yang kedua ya. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Ya, mudah-mudahan saja doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya doa yang terbaik buat diri kita sendiri ya. Oke, sekarang kita masuk di interval yang kedua, Sobat Maya di 98 Maya FM Bandung di Titian Kenangan. Ya, selamat malam buat Ridwan yang ada di Soreang. Kemana aja atuh meniwa aspisan, katanya seneng dan senang dengar suaranya. Ya, apa kabar Teh Fitri? Alhamdulillah sehat ya. Dulu pendengar pasif, alhamdulillah acaranya masih ada, berkat terus, amin. Terakhir dengar Titian Kenangan tahun 2017 ketika masih kerja di kantor lama. Kantor lamanya di mana ya? Pokoknya katanya salamnya buat Sobat Maya, spesial buat Teh Fitri dan kru Maya FM Bandung. Oke, terima kasih buat Ridwan yang ada di Soreang. Bapak Arif Gudebaya juga selamat malam ya. Salamnya buat Teh Unik, Wawan Cibaduyut, Aki Kanha, Nani Memori, Uya Gatsu, Kinev Kircon, Kang PPC Caleka, Teh Nado. Terus buat Sobat Maya semuanya saja. Oke. Berikutnya dari Wagon, selamat malam nyewa ya. Kapan atuh main kesini atuh wa? Ini sombong ya namanya. Udah jadi orang ini, orang penting. Dari Wagon, salamnya buat Amtibara, Mas Rono, Mbak Sri, Koswara, Ujang Peca, Ayi Cigadung, Kak Lukman, Kang Adam, Aki Kanha, Sri, Teh Neis, Bunda Lilis, Mama Zenia, Nani Memori buat Sobat Maya ya. Semuanya saja, terima kasih. Apa kabar Nenek Putri, Kang Yustian? Mudah-mudahan sehat ya. Terus Ibu Intarti juga selamat malam. Ya, juga selamat malam buat Pak Rais yang ada di Lampung Selatan sekeluarga. Bung El John ya, kalau nggak salah ya, yang ada di Jambi juga selamat malam ya. Oke, kita teruskan lagi lagunya. Nia dan Niati, aku siapa yang punya? Ayo, aku punya siapa ya?

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM
3: 98, Maya FM.
4: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: 98 Maya FM.

0: Maya Event.
1: Saatnya sedang saya SMA, lupa penting.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Remti.
4: Maya FM.
5: 98 Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

0: Bandung jadi tidak merasa sendiri lagi ya. Oke, kita teruskan lagi Sobat Maya di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Selamat malam buat Nani Memori di Cicahem ya. Ini salamnya buat Sobat Maya yang selalu setia dengerin Titian Kenangan. Terima kasih. Yang mau on air boleh ditunggu sama Fitri di 5441 3928. Dari Caladi ya, salamnya buat Sobat Maya, buat Mama Dila aja, ini lagu kesukaan Mama katanya. Kemudian ada Aki Kanha yang ada di Cibaduyut ya, salamnya buat Teh Nado. Kemudian Pak Dadang TCI, Pak Arif Godabaya, Deden Kasir, Mang Ayi, Wagon, Ginaf Kitchen, Nani Memori, Cican Celak, Mama Sanda, Mama Angga, Teh Imah Cua, Tini Tongke, Nenek Putri, Kang Ius, pokoknya untuk Sobat Maya. Ya, bukan sahabat, tapi Sobat Maya. Ini Denny tidak komplit WhatsApp-nya. Ya, Kang Ayi di Cigadung, selamat malam. Ya, Mbak Sri, Mas Rono, Derina di Warung Nasi Rames Ngawi, Kopo Permai juga, selamat malam. Ya, dari Wagon juga, aduh lagi sibuk. Ini kayaknya buketnya buat Fitri ya, Wak, ya, yang ada uang 10 ribunya ya, Wak. Terus dari Sumpena di Cibaduyut, ya, salamnya spesial katanya buat istri. Ya, yuk, boleh, mau on air, 5441 3928. 98 FM Bandung.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Dengan siapa ini?
1: Dengan Ahmad Irwan. Sahpauji Asgar.
0: Siapa?
1: Dari Garut.
0: Dengan?
1: Ahmad Irwan
0: di?
1: Garut.
0: Di Garut. Aduh, Garutnya di mana, Akang?
1: Limbangan atau Limbangan. Ini sama Teh Fitri ya?
0: Semuhun, leres pisah.
1: Oh.
0: Iya, oh bulet.
1: Iya, Teh Fitri kan tahu dari dulu, tahu Teh Fitri ketika masih di Dahlia saya makan.
0: Oh iya, kok tahu ya?
1: Iya, tahu. Oh, saya makan ketika di Dahlia.
0: Iya.
1: Pernah lihat waktu ada lihat langsung cantiknya Teh Fitri dulu kan masih gadis ting-ting.
0: Sekarang, oh iya, sekarang sudah tompet. Sekarang sudah tompet. Sudah tong-tong. Nah, bet apa ada di Maya? Padahal saya teh susu lumputan di Maya.
1: Enggak, kan ada kami mengatakan sekarang masih siaran di Maya.
0: Oh,
1: aduh, iya. Dulu ada teh Fitri Sindidala teh pernah menjadi, saya pernah kagum sama beliau.
0: Alah, gitu. Etanya. Ya. Anak jadi kagim ya.
1: Cuman kasih tak sampai.
0: Oh gitu, iya, jadi bertepuk sebelah tangan tentunya. Ya. Jadi angin yang lewat mah.
1: Iya, angin ya, iya. Ya mudah-mudahan ya, salam silaturahmi.
0: Iya,
1: ya,
0: iya.
1: Sebagai pengen jadi
0: pendatang. Dulu tuh Fitri banyak orang Garut ya dulu kan. Orang Garut tuh terkenal apa coba? Terkenal paling banyak mengirimkan kuis. Dari Garut. Karena Fitri kan tugasnya dulu bagian ngecek yang banyaklah kuis ya zaman baheula mah.
1: Iya, makanya malam ini satu anugerah yang
0: terindah
1: bisa bertemu dengan Fitri, seorang penyiar yang pernah menjadi idola saya.
0: Aduh, kan. Ya atuh Abi mah jadi isi nih pemininggal juga nama juga tomat di pipi Abi. Nggak ngobalas on.
1: Pernah jatuh hati
0: gitu. Aduh, kamanakeun atuh ayeuna hatina?
1: Hatina masih ada.
0: Naon hati ayam?
1: Iya.
0: Atau hati
1: kan begini. Kalau ada pandu kata patuna begini cenah kan. Pedak buahnya muda, kalau kemiri ada di taman.
0: Yeah.
1: Paling enak menjadi duda hidup sendiri enggak ada teman
0: gitu. Alah. Gitu. Nah, dudai.
1: Jangan dibilang promosi nanti kan.
0: Siapa tahu nanti ada yang langsung WA ke Fitri. Teh Fitri, tadi Kang Dudai berapa nomornya? Tuh kan. Jadi ketemu jodohnya kan, di ini.
1: Tadi juga mungkin Teh Fitri sudah bisa nebak kenapa saya bikin pantun seperti itu kan itu. Jadi enggak usah dijabarkan. Ya ngomong-ngomong Teh Fitri mungkinnya.
0: Lagunya apa nih Kang? Lagunya.
1: Lagunya lagu-lagu ini kan lagu-lagu lama ya.
0: Tahun 80-an, nostalgia 80-an.
1: Panber
0: siang mana judul lagunya?
1: Deritaku.
0: Aduh, jangan terlalu lamalah menderita.
1: Dan begini kan. Ku berjalan di dalam kesunyian.
0: Alah.
1: Ku tertawa di dalam kesedihan.
0: Aduh.

0: Ku tak mau seorang pun tahu, biarlah ku derita sendiri.
1: Mending nyurucut ya, karena soca.
0: Biarlah aku menderita asal aku berbahagia.
1: Iya, kita nikmati saja hidup ya. Betul. Oke, salam. Ada lupa lagi?
0: Ahmad Irwan.
1: Kang Ahmad Irwan, Fitri siarannya hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi seminggu 3 ya, kali
0: jadi
1: ya.
0: Jadi mengenang saya dulu ketika masih di Dahlia. Dahlia 2 kali lagi. Baru acara apalah dulu, nggak salah lagi ada acara pokoknya makan
1: banyak dulu acara off air waktu zaman kita tinggal Dahlianya waktu di jalan ini, jalan Umur 1 kan,
0: jalan Umur
1: ya Karapitan ya. Ya karena Fitri belum merasakan yang di Burangrangnya belum.
0: Yang masa saya dulu garis ting-ting kan dulu, mas sekarang udah tong-tong gitu.
1: Sekarang udah tong-tong. Anak aja udah ini udah kuliah sambil kerja. Iya
0: ya. Tetap saya doakan aja teh Fitri sehat.
1: Amin.
0: Jadi keluarga sakinah mawaddah.
1: Amin. Terima kasih banyak.
0: Ya, yang jadi idola saya dulu Bu Ibu Imas Masitong.
1: Oh iya Bu Imas, ustazah ya. Ya, itu juga udah lama. Oke, terima kasih Kang Ahmad Irwan ya.
0: Salamnya buat semuanya aja dulu.
1: Kita sebutannya Sobat Maya Kang Ahmad.
0: Di antara mungkin ada Teh Nada ya.
1: Teh Nado,
0: Ratu Engang, kayaknya kan seperti itu. Yang saya ingatkan, pokoknya semua
1: buat Sobat aja Maya dulu, aja deh. Ya,
0: pokoknya diakhiri dengan sebuah
1: pantun lagi. Ya, apa pantunnya Kang?
0: Jalan-jalan ke pasar Minggu. Buah manggu, daunnya matang.
1: Ya.
0: Berbulan-bulan aku menunggu. Yang di belum datang gitu aja.
1: Iya. Syarat hari apa aja? Selasa, Kamis, dan Sabtu.
0: Oh iya. Makasih ya.
1: Oke.
0: Okay. Anak-anak di rumah ya.
1: Iya, oke. Okay, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kang Ahmad Irwan. Aduh, zaman waktu masih tinggal di Jalan Mur 1 nomor 2 Karapitan ya. Terima kasih. Salam untuk keluarga yang ada di Garut. Iya, dulu zaman masih di Karapitan tuh penggemar paling banyak mengirimkan kuis adalah daerah Garut ya, di mana-mana, di Malangbong, terus di mana ya, pokoknya Fitri apal karena Fitri pekerjaannya dulu memeriksa kuis ya. Ini Kang Deni yang ada di Caringin, punten pisan ya, judul lagunya yang di request ini nggak ada, kalau dari Obi Mesak, kebetulan dari yang request Obi Mesak, judul lagunya tuh sebentar, Kau dan Aku Satu. Ya gimana nih? Ya sudah. Ada Bewara dulu yang melewat. Oh ini dari Kang Deni nih, pokoknya salamnya untuk Sobat Maya semuanya saja.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak. Dukar penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08-77-70-80-9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
5: Maya FM.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan.

0: Keperguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dengar.

Hapus keraguan, takinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: MyFM.
1: Saatnya sedang menyesuaikan nupar ding.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparentik.
0: Maya FM.
3: 98. Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui

0: Dokter B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
4: Joget Morena, Derah.
5: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.

Iya, tidak terasa Sobat Maya, Titian Kenangan tinggal beberapa menit lagi. Sebelumnya ketemu dulu deh. Ini ada siapa ini sebentar dari Kinew Kircon ya. Salamnya buat Neis, Nani Memori, Nado, Imecua, Uung Asgar, Diansa, Aki Kanha, Koswara, Aici Gadung, Mansur. Ya, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Oke, berikutnya dari Sandi Aditya ya, terima kasih WhatsApp-nya. Kemudian dari Kang Adam Linggahara Sayati, salamnya buat Pak Kosasi, Teh Nadu Umilila, buat Teh siapa ini? Teh Oom ya, Nenek Putri, Kang Iyus Wagon 98, Teh Nani Memori, di Jejang Jala, Kang Agus Oce, Mang Nono Cipaci. Kemudian Mang Nanar GA. Buat keluarga, spesial buat Teh Fitri bareng keluarga tercinta. Amin. Hatur nuhun Kang Adam. Dari Kang Hendi Cigondewa juga selamat malam ya. Salamnya buat Nani Memori, Pak Kosasi, Aki Kanha, Kang Ayi, terus Wagon, Mama Dini, Nada Dolar, Kang Lukman Baros. Ya, buat Teh Fitri dan keluarga semoga sehat selalu. Terima kasih. Dari Kang Zizen Mulyadi juga selamat malam. Terus oh ini baru ini nih, baru lihat Raihan Rahmadian. Dekat masjid ya? Aduh, jam berapa ini? Oh, tadi jam 8. Oke. Sekarang kayaknya udah pulang ya. Dari Kang Ian juga selamat malam ya. Salamnya buat Teh Fitri, buat Sobat Maya semuanya saja ya. Dari Caladi juga selamat malam. Dan satu lagu dulu deh spesial untuk Sobat Maya yang masih tetap di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Der.

Alhamdulillah Sobat Maya, ternyata waktunya sudah berakhir dan waktunya Fitri mesti pamit. Terima kasih atas segala tesis Sobat Maya semuanya, dan insya Allah berarti hari Kamis ketemu lagi sama Fitri ya. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah, bye-bye.

0: Maja FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: 98 Maya FM.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Wey, ikutan bro.
5: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Ricardo Parenti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022 7080 8361.

Fire FM. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidik Isya, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Μάγια FM.
1: Μάγια, sobat Μάγια Σίμα, νουπάρτι.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 1-412-412 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renti.
0: Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Order ah.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting
0: Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. 3, 2, 1. Maya, Maya.

0: MyFM.
1: Pantengin streaming MyFM. www.98myfm.com
0: 98 MyFM.

0: Sin Globo. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang nukar ting.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
3: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Subang, Nukar Ting.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Nuparti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
2: Maya FM.
3: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Duta Renting
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.

0: Bam, Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.com 98 Maya FM.

SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM. 98 Maya FM.

Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: 98 Maya FM.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM

Malam berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

0: Kader Ah.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi sahri sadri wa yasirli amri wa hlukdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Sobat Maya yang dirahmati Allah, kembali lagi menemani Sobat Maya di gelaran Damar Hati, Penjuk Hati, Pengobat Jiwa Selalu di Hati. Disiarkan langsung dari Studio 98 Maya FM Bandung di Komplek Kepopermai Blok T11. Kembali lagi kita akan mengupas kajian tematik bersama Kang Faiz, tentunya dari jam 5 sampai dengan jam 6 pagi. Yang sudah bergabung di live TikTok, subhanallah, walhamdulillah, tabarakallah, semoga berkah semuanya. Ada beberapa yang sudah bergabung ya. Ada Arsa Kadut, masya Allah ya. Silakan di tap-tap layarnya, juga diberikan komentarnya. Yang mau memberikan pertanyaannya pun silakan ya, terkait dengan seputar agama. Silakan, yang mau bertanya juga silakan. Subhanallah, walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi keberkahan kita di pagi hari yang cerah ini. Semoga ayah dan bunda, kakak-kakak semuanya di hari Rabu di tanggal 30 September di tahun 2026 Masehi, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran setiap aktivitas yang kita akan lakukan. Sudah punya rencanakah? Atau masih menulis rencana hari ini? Yang sudah siap-siap untuk merencanakan di hari ini, semoga diberikan oleh Allah kelancaran. Dan terkhusus untuk ayah bunda yang mungkin sudah bersiap-siap, yang akan berangkat ke tempat kerjanya, ke kantor ya. Ada yang juga ke pasar, ada juga yang sedang di pasar ya, sedang berniaga. Ya Julia saja, alhamdulillah, selamat bergabung ya. Subhanallah, Asel juga selamat bergabung. Kita akan kupas kembali materi pada pagi hari ini, yaitu seputar tentang sedekah yang paling utama adalah nafkah untuk keluarga. Apa Sobat Maya? Sedekah yang paling utama adalah nafkah untuk keluarga. Tentunya kita akan lebih dalam lagi, kita akan simak tentunya hanya di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Derah. Baik, yang baru bergabung, semoga Allah berkahi, Allah rahmati. Para pencari berkah, semoga diberkahi. Ada Udin yang sudah bergabung, ada TRS, juga ada user 8231870874. Silakan tap-tap layarnya, kakak. Rania 0673, ada Taufik Rahman. Selamat bergabung, Kang Taufik. Sehat selalu, berkah. Ya, Sobat Mayang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, ada Siti Saadah, alhamdulillah, selamat bergabung ya. Di tap-tap layarnya ya, silakan, dan di share jika video ini bermanfaat. Baik Sobat Maya yang dirahmati Allah, kita akan langsung kupas. Nah, masya Allah, Kang Udin. Udin selamat bergabung, tap-tap layarnya ya. Silakan kakak, terima kasih yang sudah tap-tap layarnya. Yang sudah bergabung juga Abah Basir Uiw. Wah, pagi-pagi sudah bergabung. Sehat selalu Abah. Subhanallah, tabarakallah ya. Baik, Sobat Maya yang dirahmati Allah. Apa yang terbesit dalam benak kita sebagai seorang kepala rumah tangga? Nih, kita kepala rumah tangga ya, Sobat Maya yang dirahmati Allah. Mungkin ada yang belum berumah tangga, silakan ditulis di chat kolom komentar. Ada Toha yang baru bergabung, alhamdulillah, subhanallah ya.
yang sudah bergabung. Semoga Allah berkahi, Allah rahmati, semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Baik Sobat Maya yang dirahmati Allah, dalam problematika rumah tangga selalu ada tentu masalah yang dihadapi oleh kepala rumah tangga. Ya. Nah, kepala rumah tangga dalam hal ini adalah sebagai seorang suami. Nah, kemarin kita sudah sampaikan bahwa sedekah yang paling utama adalah nafkah untuk keluarga. Nah, kita akan coba mengupas hari ini berapa sih besaran nafkah suami kepada istri. Apakah istri bisa menuntut kepada suami kebutuhan-kebutuhan istri? Nah, begitu ya. Silakan. Apakah boleh tidak istri menuntut kepada suami? Ayo, silakan. Ada yang mau berkomentar?

Oke ya, silakan Kang Udin yang sudah bergabung. Ada juga nih Isma Wafik yang sudah bergabung ya. Jadi apakah terdengar jelas audio saya di sana? Atau ada kresek-kresek gitu? Silakan di komen ya. Kalau bagus sinyalnya, alhamdulillah. Ya, yang sudah bergabung Teh Nurul Islami. Subhanallah tabarakallah. Sehat selalu. Semoga berkah dan semoga diberikan rezeki yang melimpah, masyaallah. Baik, sobat Maya yang dirahmati Allah. Juga Kang Haji Kamal yang sudah bergabung, salam silaturahim. Sehat selalu Kang Haji. Terus sukses dalam program dakwahnya. Alhamdulillah Ibu Titim Fatima yang sudah bergabung dari Cianjur. Subhanallah tabarakallah. Baik, sobat Maya, kita sambil menunggu ya, masya Allah ada Teten Furkon. Luar biasa, semoga sehat selalu Kang Teten, diberkahi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sobat Maya yang dirahmati Allah, tadi besaran nafkah seorang suami kepada seorang istri. Nah, ini seperti apa? Apakah boleh semaunya? Nah, itu ya. Kadang-kadang ya, bagaimana pendapatan kita? Atau apakah istri bisa menuntut kemampuan suami? Nah, ini ya, kita akan coba kupas dulu nih tentang hukum membebani suami dengan berbagai permintaan. Nah, kita bicara hukum dulu nih, sobat Maya yang dirahmati Allah. Jadi ada pertanyaan tentang bagaimana seorang istri yang menuntut kepada seorang suami. Jadi banyak ya kasus yang terjadi saat ini. Banyak istri yang membebani suami dengan berbagai permintaan. Nah, yo, selamat bergabung yo. Ada kalanya mereka juga berhutang ya, dengan alasan bahwa itu merupakan hak mereka. Nah, ini terjadi di dalam rumah tangga ya. Apakah tindakan ini dibenarkan? Nah, kita akan coba kupas ya. Kita akan coba kupas. Silakan dibuka Surat At-Talaq ayat 7. Nah, silakan di komen saja ya, Surat At-Talaq ayat 7. Kita kupas. Sudah dibuka? Ya, At-Talaq ayat 7. Ini tentang pergaulan yang buruk. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Surat At-Talaq ayat 7 ya. Liyung fiku zu sa'atim min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquh falyufiq mimma ataahu Allah yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Itu ayatnya, silakan ya. Sebentar sobat Maya nih, kita mau charger dulu.

Baik, sobat Mayang dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini kita coba telaah ayat dalam surat At-Talaq ayat 7. Liung fikudu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Nah, ini bahasa kemampuan. Bagaimana sikap seorang istri mampu memberikan sebuah respon kepada seorang suami terkait masalah nafkah. Jadi secara pandangan hukum itu ada kapasitas suami. Nah, jadi sesuai dengan kapasitas suami. Apa kewajiban suami? Kewajiban suami adalah memberikan nafkah. Memberikan kebutuhan pokok, memberikan kebutuhan pangan, memberikan kebutuhan papan, sandang, nah itu. Termasuk tempat tinggal. Nah, berdasarkan kesanggupan. Berdasarkan kesanggupan dan kemampuan, bukan berdasarkan keinginan atau standar gaya hidup yang berlebihan, masya Allah. Ya, ada yang suka begitu. Nah, jadi kalau dalam hal ini berbicara dari sikap istri solehah, istri solehah itu tidak menyulitkan suami dengan nafkah. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan tentang wajibnya menafkahi istri, maka terdapat kewajiban menafkahi dan memberikan pakaian kepada istri sesuai dengan kemampuan suami. Jadi dalam hal ini bukan suami yang tidak bertanggung jawab. Tetapi di sini istri juga harus mengerti kepada seorang kepala rumah tangga. Maka istri soleha tidak menyulitkan suami dengan nafkah. Ya. Maka ini sangat menarik sobat Mayang dirahmati Allah. Jadi kita bicara tadi tentang besaran ya, nafkah suami kepada istri. Nah, kita bicara dulu dalam pernikahan nih, Sobat Maya. Jadi dalam pernikahan itu syariat memberikan ketentuan bahwa kewajiban menafkahi istri dan anak itu jatuh pada suami. Maka suami memiliki kewajiban untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi Bapak, AA, Akang-akang, wayahna kudu tanggung jawab jadi kepala rumah tangga. Adapun istri itu membantu, ya, membantu istri itu bukan jadi istri yang mencari nafkah, gitu. Tapi istri hanya membantu. Ya mati balik. Ari carogena malas-malesan, ari istri gesit, cekatan. Nah, ini yang selalu menjadi perbandingan dalam kehidupan rumah tangga. Jadi seolah-olah yang sibuk istri. Nah, sedangkan seorang suami berleha-leha gitu kan. Sedangkan kebutuhan dalam rumah tangga itu ya harus dipenuhi. Seorang istri kadang-kadang bingung bagaimana cara memenuhi kebutuhan. Sedangkan tadi, ya, untuk memenuhi kebutuhan itu ya salah satunya kita berikhtiar untuk bekerja. Nah, mencari nafkah untuk anak dan istri itu sedekah. Ya.
Sehingga dalam kehidupan ini selalu ada sebuah perdebatan. Ya, jangan sampai terjadinya sebuah perceraian. Nah, banyak kasus yang terjadi. Nah, ini kasus ya. Kasus yang terjadi perceraian itu karena faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi. Nah, ini yang harus disikapi ya, tentang faktor ekonomi. Nah, kalau faktor ekonomi ini, apakah seorang istri yang tadi ternyata menjadi satu ganjalan ya, terlalu banyak menuntut. Nah, sehingga tadi istri tidak terpenuhi tuntutannya, mungkin seorang suami dia sudah berupaya sesuai dengan kemampuannya. Tapi kadangkala ya tadi tidak terjadinya hal yang menjadi nilai kebaikan, menjadi nilai kebaikan. Nah, maka dalam hal ini dari kajian ini ya, bagaimana istri yang solehah itu tidak menyulitkan suami dengan nafkah. Bukan suami tidak menafkahi, tapi seorang istri pun harus ya, memaklumi. Nah, bahasanya begitu, memaklumi bagaimana seorang suami secara kemampuan ya, yang dimilikinya, dan juga keterbatasan yang dimilikinya. Nah, ini yang penting harus diperhatikan dalam hubungan komunikasi dalam rumah tangga. Ya, silakan Sobat Mayang dirahmati Allah yang mungkin ingin berbagi cerita tentang friksi rumah tangga ya. Silakan di kolom komen, silakan bisa ditulis ya. Nah, kita sedang mengupas nih tentang bagaimana besaran nafkah suami kepada istri. Nah, kadangkala suami tidak bertanggung jawab, atau sebaliknya suaminya sudah bertanggung jawab tapi tadi tidak cukup apa yang sudah diberikan suami kepada istri. Nah, apakah tidak cukup ini karena memang kondisinya memang berbeda, atau memang tadi ya kebutuhan yang konsumtif gitu ya, yang mungkin tidak sesuai dengan kemampuan tadi. Nah, kita akan coba kupas nih Sobat Maya terlebih dahulu tadi dalam surat At-Talaq ya, surat 65 ayat 7. Nah, sekarang kita lihat, coba kupas lagi surat Al-Furqan ayat 67. Nah, coba kita kupas nih Sobat Maya yang dirahmati Allah. Silakan yang sudah bergabung di tap-tap layarnya, di-share jika video ini bermanfaat ya. Nah, kita buka surat Al-Furqan ayat 67. Apa kata Allah? Allah berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Dan orang-orang yang jika bersedekah dia tidak berlebih-lebihan dan tidak mendatangkan sifat melampaui batas, tetapi di antara hal itu yaitu dia tegak di tengah-tengah. Nah, artinya di sini tidak menjadi alat untuk berlebih-lebihan terhadap penghambur-hamburan harta suami, tetapi sederhana. Nah, itu Sobat Maya. Ini dulu kalau judulnya kita sekolah itu ya, bagaimana pola hidup sederhana ya, bukan hidup yang apa hedon gitu ya Sobat Maya, tapi hidup yang sederhana. Yang Kong Nanis sudah bergabung, atuh nuhun Kong.
Silakan kakak, ya bunda, di tap-tap layarnya yang sehat, yang berkah, di tap-tap layarnya ya, Sobat Maya yang dirahmati Allah. Nah, kita kembali lagi. Maka seorang istri hendaklah memperhatikan bagaimana dalam sebuah kisah dikatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, bahwa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah berkhutbah. Dengan khutbah yang beliau panjangkan, di dalam khutbah tersebut apa yang disampaikan, yaitu perkara dunia dan akhirat. Lalu beliau menyebutkan bahwa pertama kali yang akan menghancurkan Bani Israel adalah seorang perempuan miskin. Dan dia terlalu membebani dirinya dengan pakaian, dengan perhiasan, sebagaimana seorang perempuan yang kaya. Masya Allah. Jadi ada pada saat itu di zaman Rasulullah, wanita miskin ingin seperti wanita yang kaya. Akhirnya dia memaksakan diri dalam penampilan, logai lah gitu, alias loba gaya gitu. Nah, inilah salah satu penyebab hancurnya Bani Israel. Maksudnya mereka terhempas dari jalan yang benar, mereka tidak melakukan sesuatu ataupun mereka tidak melakukan sesuai dengan petunjuk agama. Nah, itu Sobat Maya yang dirahmati Allah. Jadi dalam kesempatan ini Rasulullah SAW itu sudah mewanti-wanti kepada seorang perempuan. Ya. Jadi kata Rasulullah bahwa seorang perempuan dari Bani Israel itu, yaitu peruntukannya badannya pendek. Masya Allah, Ibu Hajah Wiwin. Waalaikumsalam, sehat selalu Ibu Hajah sarang Pak Haji. Ya, tap-tap layarnya. Jadi sekali lagi, bagaimana istri yang soleha itu tidak menyulitkan suami dengan nafkah. Nah, itu. Ya. Nah, ini ternyata menjadi sebuah diskusi untuk kita semua, ya, bahwa ada di kalangan seorang perempuan di kaum Bani Israel, bahkan lebih gayanya lebih luar biasa, ya. Kan tadi Tea, perempuan miskin ari gaya orang kaya, ya. Dengan setelan yang mirip orang kaya. Nah, ini, ya. Jadi penampilan dulu yang menjadi prioritas, padahal tadi, ya, kondisinya tidak memungkinkan. Nah, pada saat itu Bani Israel ini mengutus seorang mengikuti perempuan yang tidak apa, yang tiga tadi. Ya. Ada dua yang benar-benar tinggi dan ada satu yang pendek dengan menggunakan penampilan yang luar biasa. Nah, ada seorang yang mengikuti ini tidak mengikuti bahwa salah satu di antara tiga wanita itu tadi tidak tinggi sebenarnya, ya. Karena kalau yang lain tinggi, ini satu tidak tinggi itu. Nah, maka di sini ini cerita kaum Bani Israel. Ya, Bu Haji, Masya Allah, ya. Dan ada Senja yang sudah bergabung, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi kita sedang bercerita tentang istri solehah yang tidak menyulitkan suami dengan nafkahnya. Jadi ini soal luar biasa nih. Para istri-istri pasti sedang menyimak.
para istri ini sedang mengamati ya. Karena yang berbicara ini seorang suami, seorang Rizal. Nih. Ya, katanya Pak Ustadz, suaminya aja gak pengertian. Oke ya, selalu ada pertanyaan begitu. Suaminya aja gak peka. Padahal saya gak minta sesuatu, saya hanya ingin diperhatikan, katanya begitu. Ya, ternyata suudannya suami kepada istri, istri tuh maunya minta yang macam-macam aja. Apakah itu alasan? Atau justru sebaliknya, itu adalah sinyal bahwa istri juga ingin diperhatikan oleh seorang suami. Begitu. Ya, kepada siapa lagi kalau istri tidak manja kepada suami? Ya. Ini bagus kalau ada istri yang manja kepada suami. Tapi tadi ada catatan, tidak menyulitkan Sobat Maya. Ya, tidak menyulitkan. Masya Allah, ya. Jadi tidak menyulitkan. Maka dalam hal ini, bahwa dalam Islam itu jangan banyak menunjukkan penampilan, ya, yang memang kita kondisinya serba pas-pasan, tapi penampilannya yang mewah gitu kan. Nah, bahkan tadi sampai ada satu kisah di zaman kaum Bani Israel yang menggunakan penampilan yang mencolok gitu, ya, seorang istri sampai menggunakan high heel gitu ya, yang sepatunya sampai bermeter-meter begitu. Jadi itu akan mengundang hal-hal yang nantinya, ya tadi ya, yang akan memberi sebuah hal yang akan menjadi diri kita itu bisa jadi sombong gitu ya Sobat Maya. Jadi jangan sampai kita saat ini bahwa seorang perempuan tidak menyulitkan suami dalam nafkah. Memang kita tahu bersama bahwa nafkah adalah wajib atas suami. Bagaimana seorang suami memberikan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan seluruh yang diperlukan oleh istri untuk hidupnya. Nah, satu catatan lagi, seorang suami pun bisa menjadi pemimpin di dalam rumah tangga dan dia memberikan nafkah dengan baik kepada istrinya. Nah, maka seorang suami ini juga harus dihormati. Karena seorang suami jika menjalankan kewajibannya sesuai dengan kelapangannya, maka dalam sebuah kitab Imam Al-Baghawi dalam kitab beliau mengatakan bahwa wajibnya menafkahi istri terdapat kewajiban menafkahi dan memberikan pakaian kepada istri sesuai dengan kemampuan suami. Nah itu ya, Sobat Maya yang dirahmati Allah. Jadi

ya dalam rumah tangga. Selalunya tuh diselesaikan dengan percekcokan, ya. Kemudian juga dengan emosi. Suami belum move on, seorang istri sudah menuntut apa yang dia inginkan gitu kan. Nah, jadi kita harus membangun sebuah komunikasi dan kerjasama. Jika ada kekurangan finansial, suami dan istri dapat berkomunikasi dengan baik, atau istri bisa membantu mencari tambahan rezeki atas izin suami. Tuh, suami itu tetap dihormati, jangan dihianati. Ah, bayat apalun lah. Nah, masih hanage itu cukup-cukup acan, boro-boro jang tuang, ya, boro-boro jang meser motor, jang sapopoe ge kurang. Nah, ini ya, kadang-kadang sikap seperti ini yang harus kita perbaiki nih Sobat Maya, ya. Ya, Bu Haji Dewi selamat bergabung, sehat selalu. Ya, Ibu Hajah Neneng selamat bergabung. Nah, jadi kita harus berkomunikasi secara efektif mengenai keuangan dengan pasangan. Sudahkah kita hari ini berkomunikasi secara efektif mengenai keuangan dengan pasangan? Ya. Sehat Bu Haji Dewi dari Lampung. Aduh, insyaallah ya. Salam silaturahim. Sehat selalu Bu Haji. Nah, jadi kadang-kadang diskusi ini tidak pernah dilakukan. Kadang ngobrol dari hati ke hati itu waktunya yang begitu sulit gitu ya. Padahal ini adalah rumus dalam rumah tangga. Komunikasi, kerjasama. Bahkan Rasulullah itu orangnya itu selalu bercanda dengan istri. Nah, kalau Bapak Ibu coba, suka bercanda gak sama suami, istri? Atau suami suka bercanda gak sama istri? Atau dalam rumah tangga itu tegang gitu ya, sehingga rek interview gitu, sehingga di persidangan gitu, meni serius gitu, kaku gitu ya. Nah, jadi sekali lagi, berapa besaran nafkah seorang suami kepada istri? Nah, kita pun harus saling memahami, harus saling menghargai ya. Kalau disebutkan nominalnya, nah ini kan yang kadang menjadi polemik dalam rumah tangga. Pokoknya bimah yang dinafkahinya sebulan 50 juta, pokoknya kasa di luar biaya lain-lain, kasalon, terus kemudian perawatan ya. Nah, itu di luar ya. Begitu itu disampaikan, kan apa yang terjadi? Mungkin seorang suami mau ya, mengikuti apa yang diinginkan, tapi kemampuannya gimana? Ah, dasar suami kedul, dasar suami pedit. Nah, suka begitu. Nah, ini yang harus hati-hati sekali lagi Sobat Maya yang dirahmati Allah. Jadi bagaimana berkomunikasi dengan baik ya antara suami dan istri, bagaimana mencari win-win solution dalam mencari tambahan rezeki atas izin suami. Nah, siap, selamat bergabung. Nah, Sobat Maya yang dirahmati Allah, ada kita ya boleh dikatakan ya, bagaimana Allah menyebutkan wa'asiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Dan juga dalam ayat lain dikatakan walahunna mislul ladina alaihinna bil ma'ruf, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban.

kewajiban menurut cara yang ma'ruf tuh. Al-Qur'an itu mengajarkan yang baik-baik. Ya. Nah, sekarang bicara sebaliknya nih. Seorang suami itu tidak boleh menahan pemberian nafkah yang diwajibkan atasnya. Karena memang ada suami yang tidak melaksanakan kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya, alias pedit. Ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, seorang istri boleh mengambil dari harta milik suami sekedar untuk mencukupi kebutuhan walaupun tanpa sepengetahuannya. Sampai kaki itu dina Al-Quran mah. Ada pada saat itu sebuah kisah, yaitu Hindun binti Utbah mengadu kepada Rasulullah bahwa Abu Sofyan suaminya adalah seorang laki-laki yang pedit. Gaduh artos teh lain memberikan nafkah, pedit dia mah. Sobat Meng dah mati Allah. Ya, David KB, selamat bergabung. Ia tidak mau memberi nafkah yang bisa mencukupi kebutuhannya dan anaknya. Maka kata Rasulullah, "Khudhi min malihi bil ma'ruf fil mayakfi wa yakfi lanika." AHM76, selamat bergabung. Tap-tap layarnya ya, ayah bunda sehat selalu. Apa dalam sebuah hadis katakan, ambillah dari hartanya dengan cara yang baik, sebanyak yang bisa mencukupi keperluanmu dan mencukupi anakmu. Kan teu kabayang ku urang teh nya, aya seorang istri teh ningali caroge teh damel, gaduh penghasilan, tapi tara mere ka bojo. Tara ngarisikoan. Tah, maka mun aya nu terjadi seperti itu, maka dengan cara yang baik. Yeuh mah ulah dicanak sadayana atuhnya. Karunya atuh. Pak, aa nyukeun acis. Ieu kanggo meser gas, kanggo meser beas. Kanggo bayaran si Dede terus 2 bulan, terus ieu kanggo sadidinten, kanggo token listrik sajabana. Bere we. 10.000 resiko kudu mahi sabulan. Tah, nu kieu. Nu cek Allah tadi teh, ambillah dari hartanya dengan cara yang baik. Atukan meureun ceuk logika ge aya 10.000 sabulan mah atuh rek kumaha. Nya. Bet meuli seblake moal bisa 10.000 mah ayeuna mah jaman ayeuna. Mahal ayeuna mah, segala mahal ayeuna mah, ya. Maka ambillah dari hartanya dengan cara yang baik, sebanyak yang bisa mencukupi keperluanmu dan mencukupi anakmu, ya. Nah, itu sobat Mayang dirahmati Allah. Jadi jangan sampai kita justru tadi ya, dengan cara yang tidak baik gitu. Artinya hati-hati. Maka kesimpulan pada pagi hari ini, sobat Maya yang dirahmati Allah, apabila sebuah rumah tangga benar-benar menjalankan bahtera rumah tangganya sesuai dengan apa yang Allah ajarkan, maka insya Allah keluarga tersebut akan dipenuhi dengan keberkahan dan keharmonisan. Masing-masing dari suami dan istri berusaha untuk menjalankan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada keduanya, saling menunaikan hak masing-masing di antara mereka. Itu mungkin sobat Maya yang disampaikan pada pagi hari ini. Semoga tidak puas ya. Karena waktu juga membatasi. Terima kasih yang sudah bergabung dan menyimak dari pagi tadi jam 5 sampai dengan saat ini jam 6 kurang 8 menit. Kita harus berpisah.
Kang Faiz harus pamit, harus undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya ya. Kita insya Allah bagi khusus untuk alumni haji angkatan dari tahun 2020 ya, insya Allah kita akan mengadakan pertemuan ataupun mengadakan majelis taklim ya. Majelis taklim Amirul Haji ya. Yang subhanallah tabarakallah mungkin sudah rindu ingin bersilaturahim. Baik, terima kasih Sobat Maya yang dirahmati Allah. Salam Zim dan juga semoga yang melakukan pekerjaan hari ini diberikan kelancaran, kemudahan dan juga Allah berkahi ya. Kita tutup dengan doa kifatul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia. Entah apa yang merasukimu. Atau pop Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya tetap Maya simak. Duparti.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Duparenting.
1: Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umrah dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Halo kami.
1: Ilir 7.
2: Sobat Maya suka dangdut.
3: Indonesia.
4: Entah apa yang merasukimu.
3: Atau pop Sunda.

0: Waduh Party.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 54133329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM

miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Epic App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung. 98 MyFM.

0: MyFM.
1: Sabia, sobat Maya simak, dupar di. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur

0: ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Facebook Maya FM
2: @98 Maya FM Bandung.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.